0: Hei, lapo kok merengut ae mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

Walau-walau koma Sici Radio Kota FM dan Duty Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah. Tidak iki dino Selasa ya, kalender 8 September 2016 ketemu arep aku cabut-cabut nang program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Nyangking tas, apa ini digawe kulaan kerudung. Selamat beraktivitas kayak dulur-dulur sobat Kota FM meskipun dino iki Surabaya homo ni mendung. Semangat guys, sobat Kota FM masih homo ni mendung, bukan berarti awak dia harus bermalas-malasan nyambut gawe, nyambut aktivitas. Justru iki digawe semangat awak dhewe melampaui tugas melaksanakan tugas.

tanggung jawab, menyelesaikan semua tanggungan yang jadi tanggung jawab awak dhewe. Jam itu sampai kok jam 10 awan dulur tak kancani nang ngene pasar kota Pancuran Parikan Suroboyoan. Jenengan bisa gabung di dua line telepon 561 1416 567 6923 untuk orang oleh WhatsApp Radio Kota FM 081 750 58881. Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Kembang serbaguna jenenge kembang melati, iso ditandur nang pinggir embong tengah kota. Urip sederhana iku dulur gawe tentrem ati, ado toko sifat sombong lan sifat serakah. Nang jalan mojo nang baliho lomba balap sepeda, gabung nang pasar kota bareng Cak Beco dijamin bahagia.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur, assalamualaikum. Dan sampean-sampean yang baru gabungan nanggone pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan, selamat pagi untuk Bunda Kalista yang ada di kawasan Bandung. Terima kasih sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Kadir Sati Bukit Kidul. Titip salam buat semua fans Kota FM, fans Jawa atau yang dekat semua. Salam sak duluran, cak bejo mbak juga. Cak Kadir, sehat selalu nggih. Salam berkah untuk pagi hari ini. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parian Pantunan Suroboyoan. Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Kembangkong tak dekek meja. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Kodong salam di dekek nahuni dukuri celono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yati yuk kabari yuk nopo.
1: Godong sirsa dicampur tomat, apa Cak Bejo sehat?
0: Alhamdulillah, nang siola mangan sego babat, alhamdulillah kabar kula sehat walafiat.
1: Ilang.
0: Duku katok nang ngene pulo Wonokromo aku takok, ya nopo Mbak Yati dinten iki nopo mboten galau?
1: Alhamdulillah, duku klopo nang Sidoarjo. Aku gak galau Cak Bejo.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.
1: Iya Cak Bejo, cukup blembeng nang Kertosono Cak Bejo. Pak Sigar dadi papat. Adikku pusing wis ora karuan Cak Bejo. Pokok awakku sehat.
0: Lho, wajib niku harus sehat walafiat iku penting soalnya.
1: Iya Cak Bejo. Mancing gak mancing iwak kodok Cak Bejo. Segor lagi kapali kok Cak Bejo. Gak jaga no wong lanang situ Surabaya ke tunggali Cak Bejo.
0: Enji siap.
1: Ya. Pokoknya gue ngombe kopi. Enak rasanya Cak Bejo. Gak loro hati. Loro hati iku pegel rasanya Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Duku-duku Cak Bejo nang Surabaya. Nah, sampeyan mbek Srikaya, atiku tak sedhi Cak Bejo wis kalo. Merga wis ana ganti sing ngayom nang uripku asli ora apa-apa.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah. Matur. Semangat suwun nang Mbak Yati, semangat mboten galo nek suwun.
1: Duku tape nang wak sarapan Cak Bejo. Apa Cak Bejo saiki wis sarapan?
0: Alhamdulillah dereng.
1: Durung. Alhamdulillah gurung. Walah. Cukup melati Cak Bejo di sikar dadi limo. Mati iku wangi rasan, wangi ambune. Saiki Cak Bejo urip saiki ati-ati. Mergo saiki abot sanggane.
0: Yus, dicul lo mawon. Mboten usah disangga gak reantep.
1: Srengenge iki bisa nggawa ngake Cak Bejo, tapi panas ati bisa nggo dewe.
0: Nek kula nyunggul lak mek mboten siaran kula.
1: Nah, iya ya. Teko kepanasan. Lagune iki ae Cak Bejo. Tolong jaga perasaanku ya Cak Bejo.
0: Oh, nggih. Nggih, kula jaga. Mungkin kula gawakno satpam.
1: Ya iya. Pira limo ah. Limo apa walu
0: ngono. Lah setunggal mawon.
1: Oh siji kurang ya Bejo.
0: Lek kurang keng kula jaga dhewe dadi wong loro.
1: Lho kon kok. Ya, salam kae ning Ela, Mas Edo. Pakasian. Pianto, Pak Sugianto Rembo, Mas Satrio Basuki, Mas Adam, gurung mlebu ah Mas Adam.
0: Lho wingi pun mlebu wingi. Enjing. Jenengan mboten mireng.
1: Iya paling aku keturun Cak Bejo, aku tangi jam 11.
0: Lah iya mosok turu jam 11 sampe mak isak ketangi. Ini ku turun apa semaput
1: ngantuan Cak Bejo. Asin nanti apa tegak-tegak dulu ya
0: Bejo. Turun tak semaput
1: ngkon ku. Terus itu Cak Bunda Fatona Cak Bejo. Ya Waris Bunda Kalista Terus iki sapa Bunda Sutira. Halo Bunda Uyma, Mbak Ika, sehat-sehat selalu. Terus iki Bang Kobar, semangat Bang Kobar-Kobar alias Mas Ijo. Ya wis, guys sapa iki Cak Bejo kabeh ae. Oh iya, iki Cak Bejo. Sapa iki? Pak De Sugeng Bakso Den Pasar Cak Bejo. Heeh, apa Kosim. Ya wis, Cak Bejo hati-hati ya nek mule.
0: Nggih. Heeh.
1: Tuku cepir Cak Bejo nang kapas mas ya. Hati-hati aja gitu ya Cak Bejo, KBP sinyal sing kuasa.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum Cak Bejo, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun untuk Mbak Yati Randu Tejo sampun gabungan di Pasar Kota Panturan Parikan Surabayaan.
2: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir. Pasar Kota, Parikan Surabayaan.

101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi Mbak Risma Suciati Salatin Balongsari Praja 1 nomor 39. Tugu ketaning prapatang tua sedan jebuli ora kelingan. Tugu kelambi warnone abang-abang gendera londo. Tugu tuas nyawang jebuli bojone wong. Salami KB spesial buat suamiku, jangan marah-marah. Oke, dari kakakku nanti selamat beraktivitas. Matur nuwun untuk Mbak Suciati Salatin. Selamat pagi untuk Cak Sutarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bejo Pasar Kota Parian Surabaya. Rek warga sawet teratap hadir. Salam sedulur mawon. Terima kasih. Matur suwun Cak Sutarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo. Harun Al Rashid di kebun Seirokan PTPN 5 Pekanbaru hadir isi absensi dan sekali menyapa fans Pasar Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Bejo, semoga kabarnya dalam keadaan sehat dan selamat bertugas hingga tuntas. Lapor cuaca saat ini di kebun Seirokan cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bangkaja Bali hadir, makasih Mas Harun Al Rashid, terima kasih ya. Beli coming seperti si Bang Kaja Bali hadir. Mbak Randy Rantina, assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam, hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas, salam sehat selalu. Mbak Tumiar Indawati, selamat pagi Bang dari Juanda Medan. Pasar Kota hadir Tamora Medan spesial buat Mas Bejo. Salam sehat juga Salkomsel buat pendengar Kota FM Surabaya di mana saja berada bertugas. Mbak Briti ke gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Mas Hartoro Jakarta Utara, selamat pagi. Kemudian selamat pagi Mbak Bri Tike kemarin. Selamat pagi Mas Amiruddin, matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Dan sobat Kota FM, untuk pagi hari ini cuaca Surabaya 8 September 2016 cerah berawan ya. Cuaca Surabaya diperkirakan cerah berawan sepanjang dino Selasa mulai esok sampai bengi. Suhu udara berada pada kisaran selawi sampai 35 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur laut dengan kecepatan 28 km per jam. Warga tetap perlu mengantisipasi panas siang hari, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Sekali lagi selamat beraktivitas untuk Sobat Kata FM yang sekarang lagi beraktivitas. Dan untuk Sobat Kata FM yang lagi di rumah istirahat karena udah mendapatkan shift malam ya. Selamat beristirahat sambil pantau dan juga gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. 561-1416-567-6923 Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
3: Halo.
2: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
3: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
2: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Sobat Kota FM. Ada Mbak Yeni Kartika, Mama Kori dari daerah Medan Sumatera Utara hadir. Selamat pagi untuk Mbak Ayu Iriani. Assalamualaikum Mas Bejo, warga Medan Amplas hadir. Selamat pagi buat pendengar Kota FM Surabaya, kompak selalu Mas Bejo bertugas dan tetap semangat. Terima kasih Mbak Ayu Iriani. Selamat pagi, salam sehat selalu berserta keluarga. Selamat pagi Kakek Kuinara, kawasan Bali Utara hadir. Matur nuwun untuk Kakek Kuinara, pagi-pagi semangat. Dan sebagai kita FM kurang lebih sebanyak 1800 petang puluh lima dari 3883 pengaduan terkait peringkat desil dan kota Surabaya berhasil diturunkan. Sesuai dengan kondisi real di lapangan, penurunan desil itu dilakukan usai Dinas Sosial Kota Surabaya melakukan verifikasi ulang kepada masyarakat yang datanya diadukan. Langkah ini dulur untuk memastikan penyaluran bantuan sosial bansos lebih tepat sasaran, sekaligus memperbarui data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTESN secara berkala. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antik Sugiyarti menyampaikan pada triwulan ketiga 2023 terdapat 3883 aduan desil yang masuk melalui mekanisme sanggahan. Dan hasil pemutakhiran tersebut kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyesuaian pemeringkatan desil. Dan nanti menegaskan pihaknya bertugas untuk verifikasi lapangan dan menyampaikan usulan pemutakhiran. Sementara proses akhir pemeringkatan desil menjadi kewenangan pemerintah pusat. Data yang diterima Dinsos Surabaya mencakup warga pada desil 1-5. Sementara itu data desil 1-10 dapat diperoleh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda. Dan terdapat warga yang belum masuk dalam pemeringkatan desil karena saat disurvei Badan Pusat Statistik BPS warga tersebut tidak berada di lokasi atau alamatnya belum ditemukan. Dalam implementasinya nanti menjelaskan data desil digunakan sesuai kebutuhan masing-masing program bantuan. Kemensos misalnya menggunakan desil 1-4 sebagai sasaran bansos, sedangkan desil 1-5 digunakan untuk kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran PBI. Nanti memaparkan terdapat berbagai kanal yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan sanggahan atau memperbarui data desil. Warga yang merasa kondisi ekonominya belum sesuai dengan desil yang tercatat dapat memanfaatkan mekanisme sanggah yang tersedia. Dan nanti menjelaskan masyarakat dapat mengajukan sanggahan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos dengan mengunggah identitas serta bukti pendukung kondisi tempat tinggal. Dan selain aplikasi cek bansos, nanti menyebut masyarakat juga dapat memanfaatkan platform Perinsos Digital untuk melakukan pembaruan data. Secara umum ada 4 jalur yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data, yaitu aplikasi cek bansos, Perinsos Digital, laman BPS di alamat dtesnform.bps.go.id dan kelurahan setempat. Jadi yang kemarin ya setelah dilakukan sensus oleh BPS dan merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi real, langsung bisa melakukan pengaduan. Selamat pagi untuk Mbak Ika yang ada di kawasan Gersian. Sehat-sehat ya. Terima kasih sudah gabung di Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Mbak Diandra TV. Ya sekarang sudah pindah ke Gedung Oro-Oro Ombo ya, daerah Pasuruan. Pasar Kota tarik, golek keres nang daerah Sidotopo. Mari kita mampir nak Karanggedeng. Aku pantau karo meres kelopo, apa mana lagu keputar aku ya tambah seneng. Salam buat suami yang lagi nyetak dawat, salam sayang buat semua yang beraktivitas seduluran. Salam sejak bujang maturun Mbak Diantri TV, selamat pagi ya. Semoga berkah di tempat yang baru, lancar laris manis, rezeki ngalir koyok banyu. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang kalau ada kegiatan kota ini sulit ya, atau tidak bisa langsung sewaktu-waktu bisa hadir ini Mbak Diandra ini.

0: Kalau gitu warga kota Surabaya yang merasa desilnya tidak sesuai bisa melaporkan ya, atau melakukan sanggah dan juga ke dinas sosial ya, melalui aplikasi atau link yang tadi sudah saya sebutkan. Dan link-link yang bisa digunakan untuk warga Surabaya melakukan sanggahan ya, yaitu bisa di, sekali lagi, untuk ada 4 jalur yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data, yaitu cek bansos, perlinsos digital, laman BPS di alamat DTESN, form.bpps.go.id, dan kelurahan setempat. Abah Waisel yang ada di kawasan Samplangan, Gianyar, Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abah. Selamat pagi Cak Bejo, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, semoga dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Surabaya. Selamat pagi, ngapunten sangat buat sahabat kita FM yang lagi gabungan barangku lo di pasar kota di Pantulan Parian Suroboyoan. Selamat pagi aja untuk semuanya yang masih terus gabungan pagi, Mbak Dumayanti, Mas Bejo hadir Roger Stampat Langkat Sumatera Utara nggih. Terima kasih untuk sudah gabungan di pasar kota Pantulan Parian Suroboyoan 5614 16 567 6923.

Dan ini yang menjadi menarik ya Sobat Gatoh, banyak aturan-aturan mengenai sound horror ya, yang kemarin juga ada beberapa warga yang kehilangan nyawa akibat sound horror. Dan ini memang masih pro kontra, sementara masyarakat juga menginginkan sound horror ini bisa menjadi hiburan, tapi resikonya ini beberapa warga menjadi kesulitan. Dan tentunya juga banyak warga yang merasa dirugikan ya, dirugikan. Mbak Santi selamat pagi, tuku iwak bandeng. Naik dekat bermeja. Assalamualaikum cak-cakku Pak Cak Bejo sing ganteng dewe. Niki variane Mbak Ima ditarik Cak Sur karo Cak Gianto mangan ketan disambil main bal-balan nang pinggir kali. Mbak Ima takon paketane Cak Endi Cak Sur. Malah sing jawab Cak Gianto nyauri lan Mbak Ima salam jamel Cak Sur Cak Gianto Cak Miskan Cak Samsuri Samsul sekeluarga Mbak Ela Mbak Ika Cica ini kok heri Mas Ade Mbak Pak ABG Benowo. ABG Benowo itu siapa ya? Cinta Mbak Santi ya ABG Benowo niku. Nyuwun kepastian. Oke, lagunya nyuwun kepastian.

Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Lestianto Dadak menemukan banyak pelanggaran dilakukan para pengusaha Sonhorek. Emil mengusulkan agar Satpol PP ikut terlibat dalam penertiban Sonhorek. Dan dari itu tantangan kita sekarang, saya sudah usulkan ke Gubernur, kita perlu Satpol PP ikut turun untuk menegakkan wibawa dari edaran ini. Jadi edaran ini disusun dengan seksama. Dasar peraturannya mis ada ya, ditandatangani langsung Gubernur, Pangdam, Kapolda, dan ada sanksi hukumnya juga untuk menertibkan Sonhorek. Emil menegaskan Satpol PP punya wewenang dalam menegakkan aturan agar Sonhorek tidak melanggar surat edaran Forkopimda Jawa Timur. Makanya kalau Satpol PP ini kan sebenarnya penegakan perda, jadi bukannya sifatnya pidana itu ranahnya Satpol PP. Maka dari itu Satpol PP harus melihat sejauh mana dia bisa melakukan tindakan yang komplementer dan tidak melampaui kewenangan dari Satpol PP. Oh, abigi benowo itu Pak Sutoyo.

Dari Cak Gianto, assalamualaikum Cak Bejo, tarik pari ani beli kain ke pasar Kurkah, ke pasar Kurkah ketemu Mbak Yati, aku bela-belain ngutang beli skincare demi Mbak Ika supaya Mbak Ika glowing tambah cantik nang Sidoarjo tunggu peniti lek Cak Superno budal nang Beratang. Aku sumpek Cak Bejo ngerasa no Mbak Ima karo Mbak Santi, wong aku jahit no celono lah kok jadi nih kaos kutang. Wadoy Cak. Salam semuanya, aja salam seduluran, salam asing untuk Cak Bejo, matur nuwun. Selamat pagi untuk Cak Gianto. Kaos kutang ukuran piro, Cak?

Terus untuk Sobat Kita FM yang terus gabung di Pasar Kota ya, di Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Sakit lah Bunda.
1: Enggak, kakak tuh yang pertama yang dikasih waktu meninggal
0: Inna
1: bapaknya
0: lillahi wa
1: itu,
0: inna
1: ya
0: ilaihi
1: Allah,
0: raji'un.
1: yang dikasih
0: Nggih,
1: itu.
0: turut berduka cita nggih Bunda Sutirah.
1: Iya, makasih ya
0: Kabar
1: Bunda.
0: nggih, karena kita semua juga
1: Terus
0: akan pas.
1: banyak undangan juga, kita tuh sering
0: Oh,
1: ngobrol waktu itu
0: nggih.
1: antara
0: Benar.
1: suka dan duka yang ada.
0: Karena kan
1: Alhamdulillah.
0: kita semua pasti akan kembali ya. Balik mulih jare wong-wong.
1: Tapi enggak lorong, tapi suatu tempat sekali kita bisa telepon. Punya seorang, aku tanya, si pernah aku nanti bayaran, aku itu tak bisa, tak bisa, sehat-sehat aja lah. Sehat-sehat tangan yuk, sehat. Jadi kok aku tanggal satu tidak bisa, tapi Om Erna enggak ngani, kalah dari lian-lian, sekarang
0: Nggih. Ya, nggih. Ini yang salam saking Mas Adam. Loh, loh, loh. Pangestunipun sehat, alhamdulillah. Inji jasmani sehat, arohani alhamdulillah sehat.
1: Ekonomi
0: Sehat, alhamdulillah.
1: alhamdulillah
0: Inji
1: sudah
0: meskipun
1: terpenuhi pasti
0: inji
1: lagi
0: enggak sepenting di pokoknya sehat.
1: tidak ada pasir pokoknya terpenuhi alhamdulillah. Aku naik kamar buka malah katanya buka
0: Anjir lah.
1: apalagi nanti ini rahasia bulan
0: Oh
1: acara yang
0: alah.
1: pasti
0: Ya
1: tanggal
0: anjir.
1: 15 nanti kita ketemu di bawah terok.
0: Oh anjir.
1: Kita pakai belantun ya.
0: Anjir.
1: Itu belantun dan
0: Blangkon
1: aku
0: ben
1: mau
0: anjir.
1: ketemu oleh Pak Unsur.
0: Blangkon tapi pentoli tenggene ngajeng nggih.
1: Sudah ngarep nih tapi ya. Kok merangkul yang hasil dulu ya.
0: Lah yang gak ngarep jelungup nggak.
1: Aduh ya, Pak Jai Kontos yang di tengah.
0: Nggih, monggo tarik.
1: Tarik kata itu ya, aku ya.
0: Anjir.
1: Tiga ya,
0: Nggih,
1: kita
0: monggo,
1: kasih tiga.
0: siap.
1: Tapi Mas Tosa di jatuh.
0: Anjir.
1: Tapi aku tanggal 15 pakai kata Mas Tosa. Tidak bisa aku ya.
0: Oh, nggih, siap. Ken kula nggih gawe kacamata mangke.
1: Aku bisa balik ku.
0: Amin, amin, amin, amin. Lagune napa? Rindu tapi jauh. Oke. Okay. NJ. Sampai dijak carapan Mbak Santi nih.
1: Iya. Monggo sikiti akhir Mbak Santi. Ulami nopo Mbak Santi.
0: Ulami ini ku macem-macem.
1: Macem-macem ya, iya.
0: Nggih.
1: Pak.

0: sama Pak Didi Nadin.
1: Oke.
0: Juga
1: Siap.
0: Pak Nadin kan di situ. Oke,
1: Enjoy.
0: tak tunggu aja tadi ya.
1: Wonten.
0: Dari
1: Niki dari Gary.
0: Yuk,
1: Oh, dari Yanu napa di Farina Indra kali Cak Pendi.
0: ya.
1: Oke.
0: Mas
1: Ji, sami-sami. Amin. Amin
0: ya
1: rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wantenun kagak ambu dan sutirah yang ada di kawasan di Kukupang sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Selamat G Lebak hadir. Salam sehat Mawon. J Bunda Selamat, selamat pagi Maturun, sudah gabung di Pasar Kota. Dan sebagai tahapan sekali lagi, hati-hati ya buat sampean-sampean yang mungkin menerima tawaran untuk menjadi ASN, pegawai ASN lewat jalur dalam dengan imbalan atau iming-iming menjadi pekerja atau karyawan ANS dengan imbalan atau dengan syarat membayar beberapa rupiah ya. Karena banyak kasus yang terjadi di lingkungan ASN, terutama di Pemkot dan juga di pemerintah Kabupaten Gresik, kemarin terjadi kasus penipuan pegawai yang dilakukan oleh oknum-oknum ASN. Anggota Satpol PP Surabaya iki dipecat ya setelah mengaku pernah menjanjikan pekerjaan kepada warga dengan imbalan 25 juta. Dugaan praktik maklar rekrutmen itu terungkap setelah warga melapor kepada Eri Cahyadi melalui DM TikTok. Dan ini menjadi kasus kedua yang diungkap oleh Pemkot Surabaya dalam 2 bulan terakhir. Pemkot menegaskan rekrutmen pegawai tidak dipungut biaya dan pelanggaran berat akan berujung pemecatan. Dan oknum itu meminta 25 juta kepada warga dengan janji diterima bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya pada 2022 lalu. Dan modus tersebut kembali mencuat setelah salah seorang warga melaporkan dugaan praktek maklar pekerjaan kepada Cahyadi melalui pesan langsung atau DM TikTok pada awal September. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan klarifikasi terhadap anggota Satpol PP yang direkrut sejak 2019. Oknum ini menawarkan jalan masuk menjadi pegawai Pemkot Surabaya kepada seseorang warga berinisial S pada 2022 dengan meminta imbalan dari praktik tersebut. Imam menerima 25 juta rupiah dari korban. Dalam laporan yang diterima, warga mengaku dijanjikan pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya dengan syarat membayar sejumlah uang dan nilainya yang berbeda berdasarkan instansi yang dituju.

0: Sekali lagi hati-hati ya dulur, jangan gampang terpercaya, jangan gampang terbujuk dengan rayuan-rayuan oknum yang menjanjikan sampean pekerjaan di lingkungan Pemkot atau di lingkungan pemerintah kabupaten. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Bunda Yanti.
1: Surabayaan. Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum Kak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Dos pundi sehat
1: nggih. Alhamdulillah Kak Bejo, dos pundi
0: sehat. Pangestunipun sehat-sehat. Tasik buka ta ngene kendung nggih Bu Yanti.
1: Nggih, Kak Bejo.
0: Nggih.
1: Kula tarik Kak Bejo.
0: Monggo.
1: Tuku klambi nang ngene Semarang. Aja lali mampir nang Tuban, tuku jenang. Lek sampean atine bimbang gabungane nang acara parian. Ana Cak Bejo sing siaran.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, saking kepingine mlebu Cak Bejo wis ngawur ae.
0: Nggih, Bapak sehat nggih?
1: Nggih, alhamdulillah niki kula nggih badhe medal wis tak sempatna mlebu sih.
0: Enjil lagu ini apa, Bu Yendayanti?
1: Lagunya ini diranta di gelangi rindu Cak Bejo.
0: Wau pun sampun keputer injing wau.
1: Walah, berarti kula wau mboten mirengaken Cak Bejo.
0: Nah.
1: Tengoten lagu niku mawon Eri Susan kali Cak Sode.
0: Anu napa niku mengagumimu nggih?
1: Nggih, mengagumimu.
0: Ini kan salam-salam saking Bapak Sutoyo.
1: Oh nggih, salam sehat Pak Sutoyo. Arjuna ne anu menawa nggih Pak Sutoyo. Nggih,
0: terus Mbak Yanti ABG kok.
1: Nggih, salame kagem Cak Bejo, mugi-mugi diparingi sehat,
0: amin.
1: Panjang umur,
0: amin. Sugih
1: katalan barokah. Rumah tanggane sakinah mawaddah
0: amin, barakallah.
1: Sasepindah mekah Madinah.
0: Amin.
1: Nggih, salame wau.
0: Niki lha terus e. Cak Jainal perak kepingin numpak odong-odong.
1: Oh nggih, monggo Cak Jainal, kesa lapangan Kendeng. Nggih. Cak Jainal, terus Cak Makrup, Cak Sur Menganti, Cak Boneng, Cak Samsul, terus niku Cak Gianto Rembo, Cak Prapto, Mas Aditya, Cak Edo, Pak Kasiang, terus niku sinten ngene ngadel niku sinten
0: Pak Rusdi. Ini kan salam saking Mbak Santi Salala.
1: Oh nggih, Mbak Santi Salala masak napa? Salam sehat. Nggih, terus niku napa Cak Gianto Rembo, Cak Prapta, Mas Aditya, Mas Hari Citralen, Mas Hari Sambi Kerep. Nggih, Pak De Jumadi kok jarang mlebet nggih.
0: Tapi ngrungokaken.
1: Nggih, Pak De Jumadi, Pak Pogedang, Sang Kobar. Terus niku lho napa Pak Deanto?
0: Nggih. Niki terus Cak Gianto, okay. Cak Gianto Rimbu gawa renjing gawe wadah parfum sugeng injing Budayanti. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam. Mugi-mugi Cak Gianto diparingi sehat.
0: Nggih, amin.
1: Nggih, Bunda Mami,
0: amin.
1: Bunda Cileka, Bunda Waris, Bunda Sutira. Terus Bunda Sanipah, nggih. Mbak Ima kali-kali ini, Mbak Santi Wau, Mbak okay. Ela, Mbak Yuti, Mbak Ainun.
0: Enjil.
1: Terus niku napa Bunda Ari Mujiati, Bunda Wulan.
0: Angsal salam saking juragan Dawet Juwet Mbak Diandra TV.
1: Oh nggih Mbak Diandra TV, malah jange tak undang nang gone pernikahane anakku kok wis pindah nang Rembang
0: rek. Nggih sakniki undangane.
1: Nggih gampang Cak Bejo mengkilek niku kula tak keteng jenengan.
0: Angsal salam saking
1: Mas.
0: Nggih, angsal salam saking Mas Adam.
1: Oh, nggih torene Bunda Sutira, Mas Adam niku kancane almarhum Mbak Yu kula.
0: Nggih,
1: salam kenal Mas Adam.
0: Ya, nggih Bunda Yanti. Siap, salam kenal. Niki angsal salam kenal saking Cak Kadir Bukit Kidul, Banyurip Kidul, Cak Kadir Sati.
1: Oh nggih, Cak Tahir sate. Oh nggih, kula eling Abah Nardi nate kepanggih tiyang
0: Nggih.
1: iki. Abah Nardi. Nggih, Cak Bejo, mugi-mugi fan kota FF
0: Amin.
1: diparingi sehat, panjang
0: Amin.
1: umur, rezeki
0: Nggih.
1: kakalan barokah. Cak
0: Amin.
1: Bejo, mengkelek niku jenengan WA lho nggih.
0: Oke. Okay. Siap, Bunda Yanti, matur
1: Nggih,
0: nuwun.
1: siap kula mboten
0: Nggih.
1: poron kenek kula pas lho Bunda Yanti kok ngene-ngene.
0: Otan.
1: Anu mawon sak nikune nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Matur suwun Cak Bejo, nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yanti matur nuwun saking lontar ya. Bismillah, mugi-mugi rencananya untuk pernikahan putrinya berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Yeah. So dig. Yeah.
1: Ready for your check.
2: Not quite. Pie for everybody!
1: What?
3: I grew up an only child in the suburb of the city.
4: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
2: You're never ever getting rid of me.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.
1: Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Alhamdulillah. Ono iku lho ya.
1: Nang Sidoarjo tuku sego kare. Tak lali yo imbuhe sego gule. Nek ketumbar ngono kemiri jahe, cabejo sing gondeng dhewe apa saiki. Pekana tunggal.
0: Alhamdulillah wa syukurillah.

0: Sehat selalu. Dah itu ya nopo.
1: Alhamdulillah, nang perempatan tuku tomat akhir-akhir jadi papat. Alhamdulillah sehat walafiat, tapi iki ini rada iki kriming-kriming. Iki liya sama urut.
0: Ayo opo iki. Mangarita, mangane ojo sing aneh-aneh.
1: Iya, tahu kakean iki.
0: Mangane
1: ku. Lo detewel, oh santen-santen tadi ya, alasam aurat ini.
0: Sampeyan mangane ku iku ae lho, blebing wolo
1: bendino. Oh, kan mangane katene. Nonone iku ya
0: dipak. Ya mangane ku blebing wolo wis gak usah liyane.
1: Oh, nek blebing wolo ya sito gaper-gaper aku.
0: Kira entuk salam teko Mbak Diantra TV ambek Mbak Ika Gersian.
1: Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ika, Mbak Dian yang wingi kemarin ke situ ya.
0: Nang di, sing nang di.
1: Nang Mbak Rani wingi. Lucu. Yang punya Dawet itu.
0: Iya, Dawet. Oh iya.
1: Mbak Dian Pratiwi. Mbak Diandra. Selamat pagi menjelang siang. Waya magrib tak bejo.
0: Asik-asik.
1: Lampu nih mati.
0: Hi.
1: Ngombe kopi. Enak rasane. Pompong si ore pecah bejo. Sing sregep ngaji. Nek wis mati gawe sangu nang kuburan. Kok gak cocok burine. Burine kok gak cocok.
0: Bapakne sing pari anu gak waras.
1: Sing ngrungono paling wis wis mencrek gak ngrungono mencrek wis mencrek temen iki bae. Tuku rujak tak bejo. Rujake ulek. Tuku rujak tak bejo. Ya bre ereng HP tuh ya lali ya bre. Si bre. Tuku rujak tak bejo. Rujake ulek.
0: Asik-asik.
1: Nendrung ini.
0: Tambah juga tambah gak jelas.
1: Kok gak cocok ya, gak enak ini. Apa gimana ini kok pari aneh. Aku lupa ini.
0: Tuku dondong mampir tuku soto babat. Tak edo nopo sampein pun mimi obat. Gak tau mimi obat mbak puyer.
1: Ya apa sih wong. Wong iso on air sekering ini jari ini.
0: Lah puyer sampein. Iki lho entuk jaren Mas Rizal jek lali sarapan jek itu.
1: Oh iya Mas Rizal, aku sarapan iki barusan. Sarapane embo rong entong. Alhamdulillah wetung iso arep.
0: Iku luwe tanggrangsang.
1: Tuku ne. Tuku rujak tak bejo. Rujake ulek. Nek gak lali cak bejo ngombene dawet. Enak iki rek. Enak iki koyo iki. Aku nginep cak bejo ana sing ngecak.
0: Asik-asik.
1: Kene ditangkep cak bejo. Jane awak. Enak rek parianku rek.
0: Nggih, ngapunten sangat derek-derek menawi wonten anu pun dianu nggih. Wonten
1: omongan sing mboten. Nggih.
0: Pun kersane mawon. Tapi lek misale wonten boto, waduh paving njenengan samat napa.
1: Ngene nggo. Adek ana paving lawatan ya ngene iki.
0: Lah wong wingi
1: mudun-mudun ngono.
0: Wong wingi ape ana wong paving ambek cahe dhewe ditampani dilumpukno.
1: Nek tak lumpukno lho sak trek ya sale nggih. Mapeng ngiringane omah iki.
0: Dari Cak Kadir gak apa-apa gak nyambung sampai iso guyu berarti sampean koncone iku umat berarti. Gak nyambung. Cari cai barang wis gak apa-apa cai do terus wae.
1: Waduh.
0: Kakean anu sampean mangan.
1: Yang penting walaupun parianku gak nyambung, yang penting aku tahu diri lah memang aku kebetulan bukan pemare.
0: Lah iya.
1: Jadi sampai Pak Tianto, Pak itu Pak.
0: Mampir nanggone semambung, madek si jilut ngombe teh panas. Lek jariku masa parane gak nyambung, aku nyadar wong sing parian gak waras.
1: Yo, makane wong nek wis sadar kan aku alhamdulillah wong sadar kabeh. Daripada engko gak sadar engko wong semambung kabeh kan sing ngono.
0: Iman tambah
1: dia. Lah iya gue semaput kabeh karena sing ngono aku palian mangkat sadar wonge.
0: Ah iya, timbang dilar. Timbang dilarui kok sing dilarui malah disawat watu.
1: Nang laru aku padha mek apa ibarate ngono.
0: Ya kadut
1: cemplung talen.
0: Ya kadut akhire.
1: Ya iya lho.
0: Kadut kendel.
1: Aku wis gak usah dilarui wis jarno.
0: Ya wis jarno sak-sake.
1: Karep-karepe. Wong wis edan, wong wis stres
0: engko diwangi.
1: Oh iki sakine penyiare, penyiare iki yo ngewangi aku memang rada ketularan wong padha apa. Memang iku nulari kaya virus
0: bae. Wingi aku tak lori mal tak larui malah aku mulai aku sing gendeng.
1: Lah iya, apa yang laru aku tak apa yang lalar pager mlebu pasar mlebu pasar. Lah nek pasar metu pasar ya apa pentanggapan main ludrukan.
0: Dari tak risal saiki malam rebut aja aku mat.
1: Kebok, coba
0: dong. Dari Cak Rizal pertama, saiki malam rebut aja kumat.
1: Oh, gak ngaku kumatku yo kadang-kadang ini. Tapi bendino sih ini pakai
0: kumat ini. Sawaya-waya kumat.
1: Iya, sawaya-waya kaya epilepsi. Sawaya-waya. Gue naik kadu semaput gue embong yo gue embong kadang kok. Gue talan yo gue talan. Oh, gue embong gue talan gue podoa sih.
0: Temenan, wong wingi ae. Waktu ape budal bowo cak edo ngoce langsung geblak kok diambek anune
1: dhewe. Lah iya karena sing nulungi masih aku epilepsi lho karena mau nulungi masih aku muru-muru mancal-mancal. Kok nek wong-wong nulungi kok kawuran ketularan.
0: Tenan
1: sih jarno ae. Wong wingi
0: wong wingi epilepsi seminggu dijarno kok ya.
1: Yo iya mangkane aku nek kadung epilepsi ono muru-muru melirik-melirik
0: ngono. Baca sampai seminggu dijarno.
1: Enak lho gicaro. Mumpung kok sing penting kok iso tangi-tangi dhewe ngelir-ngelir dhewe. Ngono.
0: Mari waras epilepsi seminggu sadar ya tak luwe.
1: Iya. Seminggu aku epilepsi terus weteng kok luwe rek. Ngono paling paling ngeli sego bali ya. Lumayan.
0: Cari cak Kianto, jarno cak bejo, sementing gak lewati kocoh. Iya cak, tak jarno
1: apa. Mangkane wong-wong pomong durung ngantemi pape ngambil boto. Aku ya sadar diri, on air ku ngutupur kena jeruntrungi. Aku tak mudo nae, aku mudo jangi gak pamitan.
0: Lagune apa sih? Lagune apa sih?
1: Oh iya durung magu rek, lagune lali rek, yawo.
0: Andane kok.
1: Iki lagu apa, Dik?
0: Lagu apa, Dik?
1: Lagu apa sing enak iki, esu-esu ngene iki.
0: Ayo.
1: Iki ta, Bro? Lagu kecup kok kecerup bibir kulo, Bro.
0: Apa judule? Rita Sugiharto ta.
1: Eh?
0: Rita Sugiharto.
1: Rita Sugiharto tuh Radhi Barakata sapa? Radhi Barakata sapa?
0: Sing jelas ta judule tambah tak puterno
1: mbak. Toke bibirku dengan kasih sayang
0: gitu. Iki lho, itu salam toko Pak Dianto.
1: Toko sapa, Dok? Ayo.
0: Pak Dianto.
1: Pak Dianto. Ayo masuk, Pak nih.
0: Apa judule?
1: Gunane ono iku sayang bopo iku judule.
0: Oke.
1: Kowe sing ora kau kecerup. Iku tak beco.
0: Iku senyanyi wong saya.
1: Oke, selamat ya. Selamat sing dari pukul 7 tadi sampai pukul 9:30 iki. Semuanya selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Oke. Okay.
1: Dalam kompak karya semuanya beres tanpa terkecuali.
0: Masuk.
1: Oke, tak beco. Matur suwun. Terima kasih. Aku pamitan ya, Bejo.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Edo matur nuwun. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Jono Tamrin. Dados pundi kabari? Salam kerong hadir tuku buku nang Kediri, tuku Kediri mangan jambu, aku pingin mlaku-mlaku karo caiki nganti saiki durung tau keturutan atiku. Salamnya buat Bunda Lili warga mulia Bukalista Bandung, Putri Widayati Trate Sami Wibowo Jakarta, Rinisto Pati Bandung. Matur nuwun Pak Jono Tamrin sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo masih ada waktu buat sobat kita yang ingin gabungkan di 561-1416 567-6923 nyopo derek-derek, nyopo ke rencang-rencang gabungan jam itu ngatos jam sedoso siang. Langsung mawon dua lan telepon 561-1416 567-6923.
2: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Selamat pagi Mas Sinario Randy. Kayen Kidul Kediri Utara hadir Cak Bejo Ji. Matur nuwun. Selamat pagi juga coba Lindawati Ritongga. Tumiem Virgo Medan hadir. Selamat pagi Mbak Tumiem Virgo. Matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pantiran Parian Surabayaan.

Dan Sobat Kita FM, sekali lagi untuk Sobat Kita FM sekarang lagi perjalanan luar kota ya. Semoga perjalanan dan jenengan lancar, segala tugas-tugas bisa terselesaikan dengan baik. Dan ini September ya, gak terasa sudah masuk di kalender yang ke-8. Baru saja kita melewati bulan Agustus, bulan perjuangan. Nah sekarang kita masuk di bulan September.

Monggo sekali lagi semangat semangat semangat untuk tetap beraktivitas ya. Saya untuk yang sekarang lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walau-walau koma Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Pasar Kota FM Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo, tetap semangat. Saya dari kawasan Brebek Nganjuk hadir. Matur nuwun to Cak Nur Yaki. Dan akhirnya sebagai Kota FM, terima kasih banyak ya untuk yang sudah gabung di Pasar Kota Sarenggulo Cak Bejo di program Pasar Kota Dinten niki mulai jam 7 ngantos jam 12 siang. Dan kula pamit saking program Pasar Kota ngapunten sangat mbok menawi salah-salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Spektrum Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
5: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
4: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
5: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem, airnya ini oke enggak, tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan, kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
4: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui, ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya, untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat siang Sobat Kota Senusantara. Memang saatnya bahagia ya, kalau saatnya jumpa lagi sama Digoda Digoyang Dangdut. Asik lho, edisi Selasa 8 September 2026. Kali ini ditemani Naini kayak Sobat Kota hingga 3 jam ke depan. Yuk merapat segera.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho, Rek. Hai hai, selamat siang sobat Kota Senusantara. Ala-ala, ya apa kabar? Sehat ta hari ini? Alhamdulillah Mbak Naya, nek krungu suarane Mbak Naya sing menggelegar ki langsung sehat. Walafiat, amin. Halo, selamat siang, selamat bergabung ya di program Digoda edisi 8 September 2026. Mangga yang mau bergabung langsung saja merapat segera biar bisa keumanan nih ya. Pas apa sih Mbak Naya sama Niki? Kebagian untuk diputarkan lagunya gitu loh sobat kota. Di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. Ready? Kemudian di 0817-505-8881 juga ready. Ini sudah ada belasan WA masuk sobat kota. Bling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, gitu. Sudah dikasih lagu Saat Bahagia loh dari Ebi featuring Zahra. Enak banget ya, memang sebahagia itu kalau sudah ketemu sama program yang satu ini. Sama Angkat Topi yang dinyanyikan oleh Simpatik Musik, mohon maaf, dinyanyikan oleh Irwan Krisdianto featuring Vira Cantika, Simpatik Musik gitu maksudnya. Enak banget. Dua lagu tersebut tentunya boleh di-request di program Digoda sama di Pasar Kota ya, karena genrenya ini sama-sama koplo. Tapi satu yang Saat Bahagia ini karena dia adalah original dangdut koplo, boleh juga di-request di program Dendang Surabaya. Dan jangan lupa di-voting di Tugu Pahlawan. Kita angkat penelpon pertama, ternyata 561 juaranya. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, asik lore.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Gading, Watu, Cak Edo.
1: Anak-anak ya.
0: Allah ngawar rap ya, nek kadung rap koyo ngono, masya Allah.
1: Jadi kok panas sih, kok entang-entang gitu ya.
0: Iya. Nah ya rasakan juga cukup terik hari ini, tidak seperti biasanya.
1: Iya kayak udah 40 seketan nih.
0: 40 seket itu apa rek?
1: Baca 30 berapa gitu kayaknya.
0: 37-38 mungkin ya sebesar itu.
1: Panas sih.
0: Panas sih kok koyok ini. Ini
1: ada kan kok payung situ koyok
0: ulo. Bagi yang sangat perhatian sama kecantikan kulit ini sangat berbahaya kalau misalnya nggak pakai sunscreen gitu ya. Kecantikan kulit jarene. Ini dapat salam dari Mbak Santi jarene. Alah cek eblase lho cek edo iki.
1: Ya yo, walaupun apa ngomong aku tuh gak wedo, masih aku gak cantik ya gak apa-apa. Ini wedo-wedo itu harusnya cantik.
0: Kok cek eblase jarene. Oke cek edo, siang ini mau request lagu apa?
1: Lagu nih apa kemarin? Iki tiada kata berpisah.
0: Wih, iki senengane Mas Wahyu Supriyadi.
1: Tiada kata berpisah. Oh,
0: ulang. Kok kok dadi ne
1: Mbak Santi.
0: Mbak Santi, lalu ada lagi Bunda Diantra Tiwi nih salam kayak Cak Edo.
1: Iya, Bunda Diantra Tiwi, Mbak Santi juga. Mm-mm. Yang grup Mbak Santi ku sapa rek?
0: Ima Ngesong.
1: Oh, Mbak Ima juga, Mbak. Mm-mm. Mbak. Coba gitu ini kok, Mbak.
0: Mbak siapa?
1: Mbak Sob itu nih yang situ.
0: Cuma dua. Yang kapan hari itu katanya sudah resign. Kapan itu siapa namanya lupa ya. Oke. Dia ada kata berpisah sudah disiapkan.
1: Salam. Iya selamat malam siang. Ayo nak masuk.
0: Oke. Kemudian.
1: Kata ya Mbak. Oh salam sih ya aku turun salam. Aku padahal gak tahu salam.
0: Iya.
1: Salamnya Pak Gianto, Pak Anto, Jadi Mati, Pak Sutoyo, Pak Sugeng Pak So, juga ada Pak Ujang, terus ada yang ini Bunda Farka, Bunda Juleka, Bunda Patona, Bunda Hari, Bunda Pak Ainun, Pak Naimana, juga ada ini Mbak Ekanya juga, ada Masa Ditya, Cak Nur. Cak Sur
0: juga mengganti.
1: Ada Cak Erum, juga ada Bunda Wulan, Bunda Mujati, ada Neng Ela, ada Mbak Ika Ngersian, ya semuanya.
0: Semuanya.
1: Yang belum ketenggol karena kau dipikir cacat jiwa.
0: Oke,
1: terima kasih Mbak Naya. Salamnya pares tanpa terkecuali, salam kebakan, salam buku, salam iya. matur suwun sekalipun tak tunggu gabungan ini, tak tunggu gabungan. Tak tunggu lagu ini, matur kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda.
0: Wasik lore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ella. Ella.
2: Iya, Mbak Naya sehat ya.
0: Alhamdulillah Naya sehat, istimewa. Kalau Mbak Ella gimana kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah, suaranya agak udah mau stabil ini, alhamdulillah.
0: Oh, oke, okay. Sudah tidak agor-agori ya.
2: Iya, udah gak agor-agori lagi, waduh. Tapi yang ngono Mbak Naya.
0: Apa tuh?
2: Sampai ilate, waduh. Wis ae doiku salam Mbak Naya lho ta lah. Kok wis mari masuk kok iso salame mlayu nang aku lho entar Mbak.
0: Oke. Siap. Silakan.
2: Iya, Ido. Udah habis masuk gitu lho.
0: Oke, siap. Monggo Mbak Ella, mau request lagu apa siang ini?
2: Lagunya apa ini ya? Tapi kalau lagu lama itu nggak bisa diputar di sini ya Mbak?
0: Kalau lagu genrenya koplo bisa sepanjang masa. Yang lama itu nggak boleh, yang lagu bahasa daerah ya, etnik. Nah itu nggak boleh lama lebih dari 4 tahun tidak bisa. Iya.
2: Kalau gitu lagunya itu, iya.
0: Apa tuh?
2: Lagunya apa ini ya?
0: Silakan.
2: Ayo kok iso bingung talam Pak Naya.
0: Oke, apa tuh?
2: Iya, lagunya Cincin Kawin aja Mbak.
0: Cincin Kawin, siap. Nih siapin dulu ya. Oke. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
2: Ya, salam-salam yang barusan turun Cak Edo. Udah dapat berapa ini Mbak Naya?
0: Baru 2, baru pembukaan ya.
2: Oh iya. Iya, Mas Aditya, Mas Heru, Cak Tur, Cak Kianto, Mbak Ika bersama pendampingnya juga. Bunda Mami, Mbak Shanti Sialala, iya. Mbak Ima, Mbak Nur, Bunda Ima, Bunda Farha, dan juga siapa lagi ini? Mbak siapa itu?
0: Iya.
2: Mbak Yati. Siapa lagi ini? Pak Gelodak itu loh, Pak Gelodak.
0: Oh, Pak Toto. Iya.
2: Pak Toto kok lupa. Dan ke semuanya.
0: Semuanya ya, siap.
2: Ada lagunya ya Mbak Naya?
0: Ada, lagu Cincin Kawin sudah Naya siapkan ya.
2: Oke, tak tunggu ya Mbak Naya lagunya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ella. Satu lagi penelpon, selamat siang Digoda.
3: Digoda bersama Wong Ayu, Asik Lure.
0: Asik Lure dari kawasan Ngesong Surabaya. Siapa iku?
3: Santi.
0: Selamat siang, selamat bergabung. Iya.
3: Makan enggak nanya.
0: Maaf mau apa? Menune dino iki ki apa?
3: Saya makannya mie ayam, Mbak Santi menunya apa? Capcay.
0: Wih, alhamdulillah ya.
3: Masak
0: sambel, satunya masaknya sambelan. Sangat bervariatif ini ki biasanya.
3: Mbak Nurnya sejari sen, Mbak.
0: Tadi yang nyalami itu Cak Edo. Sopo iku mana situ mana iku ya, ngono.
3: Itu tapi Mbak Ella nyalami dia enggak denger no, soalnya.
0: Oh, gitu, siap.
3: Mbak Ella bilang Mbak Nur, Mbak
0: Nur sejari sen. Siap. Silakan ini Mbak Ima sama para besti di kawasan Ngesong Surabaya. Lagune apa, Rek?
3: Mutiara,
0: siap. Tak siapkan dulu ya lagu mutiaranya. Salam-salamnya buat siapa saja. Dapat salam dari Cak Gianto Rembo.
3: Waalaikumsalam. Ya, apa kabar?
0: Ya, iya. Lah, iya. Oke, lagunya Mutiara Uwena sudah Naya siapkan. Salam-salamnya buat siapa aja ini?
3: Oh, iya, Cak Gianto, Cak Sur, Mbak Ika, Mbak Ella. Terus Cak Santi sekeluarga, Cak Duri, Cak Miskan, terus Cak Adam, Rizal ini Mas Rizal makan, Mas Rizal.
0: Rizal kelabu ta lah, yo Rizal ini senengane ku, nawani makan, nai.
3: Ya, besar ini Mbak Ima, minum air putih yang banyak.
0: Saya
3: tak tahu ini Mbak Ima.
0: Nah iya. Oke, lanjut siapa lagi yang mau disalami?
3: Bapak Sutoyo, Koko Heri, Koko Aing, sama Dedek Cia ini. Besar ini Mbak Sorot.
0: Iya.
3: Terus apa itu? Koyotan semua. Mbak Yanti, Mbak Yati, Mbak Aprilia.
0: Siap.
3: Ika masuk Mbak Ika.
0: Oke.
3: Tak tunggu, Mbak Prapa tanam Ika.
0: Tak oh, oke.
3: Okay. Dan semuanya tanpa kecuali buat Mbak Naya jaga kesehatan. Pulang hati-hati. Dadah Mbak Naya.
0: Dadah, bye-bye. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah 3 penelpon di segmen yang pertama sing wakeh omongi. Ya Allah, ya Allah. Senang banget ini kalau indikator ya, orang lagi bahagia, lagi happy itu ngomongnya wakeh sobat kota. Alhamdulillah kalau seperti ini kan ayah seneng gitu ya. Jalan silani, ya Allah lah gue gak diputer-puter Mbak Naya. Dapat salam dari Bunda Diantra Tiwi. Terima kasih untuk Bunda Diantra Tiwi tadi titip salam juga buat Mbak Ima sama Mbak Ella, Cak Edo dan semuanya. Oke deh, langsung meluncur ke ruang dengar sobat kota ini didominasi sama lagu kepulauan ya di segmen yang pertama. Lagu etniknya Tak Anteni Dolor biar balance yang kita putarkan pada siang hari ini. Langsung meluncur satu lagu dulu yang direquest oleh Cak Edo. Tiada kata berpisah untuk sobat kota, tapi sabar ya setelah jeda komersial yang satu ini. Tetap bersama di Goda, di Goyang Dangdut. Wah, asik lho, Re.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut,

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Meskipun Radio Kota FM Surabaya berbasis Radio Dangdut, tapi kami menjadi garda terdepan untuk membantu publikasi event-event yang membangun anak bangsa seperti Agenda Smackdoors Fiesta 2026. Di tahun 2026, pendengar Kota FM juga banyak dari kalangan Gen Z yang menyukai beberapa genre selain dangdut seperti pop, jazz, dan juga musik rock. Tidak hanya itu, Radio Kota FM juga bermitra dengan banyak sekolah setingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi, baik di Jawa Timur dan atau di kota lainnya. Besar harapannya dengan kerjasama tahun kedua ini, informasi event yang luar biasa ini bisa tersampaikan ke khalayak umum, Sobat Kota. Nah, di hari ini, hari Selasa 8 September 2026, tentunya Naini kan tidak sendirian ya. Hari ini ada teman-teman perwakilan dari Smackdoors SMK Dr. Sutomo Surabaya. Hai, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Luar biasa kali ini Naya Nika. Jadi selama 1 jam ke depan Sobat Kota dari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat ditemani sama adik-adik atau peserta didik dari SMK Dr. Sutomo Surabaya. Tentunya pada siang hari ini mereka bertandang ke Surabaya, ke studio Kota FM ya, bertamu untuk menyampaikan informasi tentang Smackdoors Fiesta 2026. Mari kita sambut bersama-sama. Silakan adik-adik memperkenalkan diri, ada siapa dan di sini jobdesknya sebagai apa, ya. Ini dimulai dari siapa dulu? Tapi sebelumnya Nay mau memperkenalkan dulu ya, pendengar kita setia ini adalah Sobat Kota. Boleh didengarkan dari siapa dulu? Oke.
2: Halo Sobat Kota, perkenalkan nama saya Cika Kasih Anggraini, bisa dipanggil Cika. Jobdesk saya adalah ketua dari Smackdoors Fiesta tahun 2026 yang ke-24. Tugas saya adalah memimpin dan mengkoordinasi seluruh anggota tim.
0: Luar biasa. Jadi yang pertama tentunya diawali oleh ketuanya dulu nih. Namanya Cika Kasih Anggraini, nama yang sangat cantik. Nama panggilannya siapa, Adik?
2: Cika.
0: Cika, luar biasa. Ini dari aura-auranya itu benar-benar ini, wih, gak ketoran iki ketua loh Sobat Kota, mau gitu ya. Ada Cika sebagai ketua, kemudian ada siapa lagi sebagai wakil, oke.
3: Halo Sobat Kota, perkenalkan nama saya Nurul Amelia Putri Cahyani, akrab dipanggil Amel. Di sini jobdesk saya sebagai wakil ketua panitia Fiesta Smackdoors SM periode 2026.
0: Sebagai wakilnya ada Amelia Putri namanya ya, luar biasa. Di sini kita santai aja adik, selama 1 jam ke depan relax aja karena Naya di sini adalah penyiar yang baik hati dan tidak sombong ya. Oke, ada ketua, ada wakil sudah. Kemudian ada siapa lagi yang sekarang di hadapan Naya yang lagi cantik-cantik ini?
4: Halo Sobat Kota, perkenalkan nama saya Lamia Turamatika, biasanya dipanggil Mia, jobdesknya sekretaris.
0: Sebagai sekretaris ya di acara Smackdoors Fiesta 2026. Dan the last atau the terakhir ada siapa di sebelah kiri Naya?
5: Halo pendengar Kota FM, saya Nisa Salsabila sebagai di acara Smackdoors Fiesta tahun 2026.
0: Oke, luar biasa. Kalau ketua, wakil, sekretaris kan ini sudah jelas ya. Si acara itu bagian apa coba sih? Aku penasaran ini sama Anissa. Contohnya salah satunya apa itu? Sebagai apa misalnya?
4: Sutradara di balik layar yang mengawal seluruh alur kompetisi dan teknis acara dari awal sampai akhir.
0: Keren banget ya. Kalau ini itu ada namanya, belum datang ini ya. Ada program director kami itu namanya Kak Ranila Rasati, ini juga sebagai biasanya stage manager. Jadi juga beliau itu kayak mengolah apa yang ada di atas layar gitu ya. Seperti keluar masuknya para pemain dan lain sebagainya. Oke, terima kasih adik-adik untuk perkenalannya, sangat luar biasa. Dan tentunya Sobat Kota ini mau tahu sih Smackdoors Fiesta 2026 itu apa sih Kak Naya? Sepertinya sangat meriah sekali gitu ya. Apa ini bisa disampaikan tentang Smackdoors Fiesta 2026 itu acara seperti apa? Silakan.
3: Nah, untuk Smackdoors Fiesta yaitu Festival Band Pelajar Indonesia yang diadakan setiap tahunnya Kak.
0: Setiap tahunnya ya, ini sebagai pionir atau sebagai pemula gitu ya, pertama di Surabaya?
3: Iya.
0: Pertama di Surabaya dan terbesar di Indonesia gitu ya.
5: Betul, betul banget.
0: Luar biasa. Jadi festival pelajar seluruh Indonesia pertama di Surabaya dan terbesar di Indonesia loh Sobat Kota. Jadi kalau Sobat Kota ini punya anak ya, punya sepupu, punya ponakan yang memiliki bakat bermusik gitu ya, jangan sampai lewatkan untuk event Semedor Fiesta 2026 ini gitu ya, untuk segera mendaftar. Nah, boleh tahu nih sejak kapan diadakan Semedor Fiesta ini di Surabaya? Silakan.
2: Festival Band Pelajar Indonesia yang didirikan secara independen oleh SMK Dr. Sutomo Surabaya sejak tahun 2007 yang bernama Festival Band Pelajar Indonesia Semedor Fiesta.
0: Semedor Fiesta 2007 ya. Ayo ngaku, kalian kelahiran tahun 2000 berapa?
2: 2009. 2010.
0: Bahkan loh, mereka belum lahir, Semedor Fiesta itu sudah ada duluan loh Sobat Kota ya. Ini sejak 2007, tapi mereka ini baru lahirnya 2009-2010. Istimewa, berarti karena memang saking apanya ya, saking besarnya festival band ini sampai eksis sampai dengan sekarang loh ya Dek ya.
5: Iya, betul.
0: Wih, luar biasa. Boleh Naya tahu? Ini kira-kira boleh diikuti oleh siapa aja ya? Maksudnya siapa yang boleh mengikuti festival band ini? Silakan bisa.
2: Untuk festival band pelajar Indonesia ini hanya untuk pelajar saja yang memiliki kartu pelajar aktif.
0: Oke, jadi khusus untuk pelajar sekolahan ini yang memiliki kartu identitas aktif ini ya. Kartu pelajar aktif,
2: yeah.
0: Khawatirnya nanti ada penyusup yang ngaku-ngaku pelajar padahal dia sudah mahasiswa. Atau mungkin sudah umur 30 ke atas tapi wajahnya itu wajah imut ya. Gak boleh Sobat Kota ya. Jadi ini festivalnya hanya khusus untuk para pelajar yang memiliki kartu pelajar aktif. Hanya Surabaya aja atau seluruh Indonesia boleh ikut?
5: Seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia bisa ikut? Wih, istimewa loh Sobat Kota. Dan kebetulan sekali Kota FM ini kan juga bisa didengar seluruh Indonesia dengan streaming. Jadi kalau misalnya Sobat Kota nih dari Medan ya, dari Lampung, dari Denpasar, Jawa Barat dan lain sebagainya, Semarang, yang punya putra-putri ataupun keponakan, nah coba didengarkan ini Festival Pelajar, Festival Band Pelajar Semedor Fiesta 2026 gitu ya. Nah, tadi kan kata Naya dari 2007 sampai sekarang kan cukup panjang nih lamanya ya. Boleh diinformasikan apakah sempat mungkin berhenti sekian apakah terus konsisten atau sempat berhenti gitu?
5: Sempat berhenti 2 tahun karena adanya COVID Kak Naya.
0: Oh gitu, jadi ini pelaksananya sempat terhenti ya. Dikarenakan karena memang saat itu ada pembatasan untuk berkegiatan ya, untuk banget. Menghindari penularan penyakit lebih luas lagi. Wah, terima kasih. Baik, ini bisa diinformasikan lagi tentang Semedor Fiesta ini adik-adik? Silakan. Boleh salah satu? Silakan. Ada kerjasama mungkin? Ya, dengan... Oke, silakan. Bisa?
5: Oke, Festival Band Pelajar Indonesia Semedor Fiesta itu telah membangun kerjasama dengan acara Jatim Fair sejak tahun 2010 pada puncak acara Grand Final Festival Band Pelajar Indonesia yaitu Semedor Fiesta serta instansi pemerintah dan swasta.
0: Oke, luar biasa ya. Jadi ini maksudnya tidak berdiri sendiri loh Sobat Kota untuk Semedor Fiesta ini. Jadi ini memang di secara setiap tahunnya itu bekerja sama ya dengan Jatim Fair. Nah, sejak tahun 2010 pada puncak acara grand finalnya nih Festival Band Pelajar. Ini Nay juga pernah loh beberapa kali mendatangi Semedor Fiesta di acara Jatim Fair. Memang seramai itu adik-adik, luar biasa. Apalagi keantusiasan para supporternya ya. Jadi masih karena memang mereka masih pelajar, masih dalam naungan orang tua. Supporternya itu bukan sesama teman aja, tapi orang tuanya juga sangat support seperti itu. Nah, luar biasa. Nah, ini jadi kalau misalnya Sobat Kota yang mendengarkan siaran Naya saat ini bersama dengan perwakilan dari SMK Dr. Sutomo, ada adik Anissa, kemudian Cika, Rohmatik, Mia sama Amelia Putri, jangan lupa untuk selalu mendengarkan hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat ya Sobat Kota. Tentunya acara ini akan berlangsung kembali setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digoda di Goyang Dangdut. Asik lho re.
6: Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong.

0: udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Oh, asik loh ya. Dan berserta perwakilan dari SMK Dr. Sutomo Surabaya. Jadi luar biasa, sekarang sudah ada supporternya nih di dalam studionya Naya, Studio Kota FM ya, studionya Naya katanya. Jadi tadi kan kita sudah mendengar bersama-sama penjelasan dari adik-adik apa itu sih Smackdown Fiesta, Kak Naya. Jadi Smackdown Fiesta itu adalah festival band pelajar seluruh Indonesia pertama di Surabaya dan terbesar di Indonesia. Nah tadi di informasi terakhir ya, jadi Festival Band Pelajar Indonesia Smackdown Fiesta ini telah membangun kerjasama dengan acara Jatim Fair sejak tahun 2010 pada puncak acara Grand Final Festival Band Pelajar Indonesia Smackdown Fiesta serta instansi pemerintah dan swasta. Nah, perlu diketahui juga Sobat Kota, jadi Jatim Fair ini itu adalah nama sebelumnya ya. Dan sejak 2023 sudah berganti nama menjadi Pekan Raya Jatim atau PRJ. Seperti itu, ini adalah salah satu yang support acara Festival Band Pelajar Indonesia Smackdown Fiesta 2026. Selain PRJ atau Pekan Raya Jawa Timur, itu apa siapa lagi yang mensupport Smackdown Fiesta ini?
1: Di sini kita juga disupport penuh oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur, Kak.
0: Luar biasa ya. Terima kasih untuk Dinas Pendidikan Jawa Timur ini yang sudah mensupport istilahnya itu kegiatan para siswa atau para peserta didik seluruh Indonesia terutama di bidang seni dan musik seperti itu ya. Dan perlu diketahui Sobat Kota, Festival Band Pelajar Indonesia Smackdown Fiesta ini juga yang berbasis dari berbagai karya pelajar ya. Karya pelajar di seluruh Indonesia juga membuka peluang ruang alternatif sebagai media tontonan menarik untuk masyarakat Jawa Timur dan kota Surabaya pada khususnya. Di segmen yang kedua ini tentunya Naya akan masih bertanya-tanya kepada perwakilan dari SMK Dr. Sutomo. Akan lebih menarik juga pembahasannya. Nah, kalau di segmen yang kedua ini Naya mau tanya nih adik-adik, apa yang menjadi motivasi serta alasan dari panitia sehingga mengulang acara Smackdown Fiesta di tahun 2026? Nah, pasti ada tuh ya.
2: Biar karena promosi Festival Band Pelajar Indonesia untuk pasar nasional dan promosi Surabaya sebagai kota budaya dan kota kreatif yang diawali dari karya pelajar.
0: Baik, kemudian ada apa lagi nih alasan-alasan lain yang menyebabkan Smackdown Fiesta bisa diulangi tiap tahunnya nih?
1: Memperluas jaringan lokal maupun internasional dengan menghadirkan musisi nasional sebagai pembicara juri dalam acara Festival Band Pelajar Indonesia Smackdown Fiesta.
0: Luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan.
2: Ini juga memberikan ruang alternatif serta motivasi untuk tumbuh kembangnya kreativitas pelajar seluruh Indonesia melalui karya bermusik dan menciptakan lagu sendiri.
0: Luar biasa, sebentar, menciptakan lagu sendiri.
2: Iya, betul, Kak.
0: Oh, berarti yang nanti akan diikutkan di Smackdown Fiesta ini bukan harus lagu sendiri atau mungkin
2: harus memiliki lagu sendiri.
0: Oh, gitu ya. Luar biasa. Jadi mereka bukan hanya sebagai pelaku tapi juga pencipta ya.
2: Iya.
0: Wih, istimewa loh Sobat Kota. Jadi silakan ya dimanfaatkan ini untuk putra-putrinya atau mungkin keponakan sepupu, bisa istilahnya itu apa ya, mengutarakan kemampuannya dalam bidang bermusik gitu ya. Ini mungkin sebagai bantu loncatan yang sangat bagus sekali, yaitu mengikuti event Smackdown Fiesta 2026. Terus apa lagi nih, ada yang alasan-alasan atau reason-reason apa yang menyebabkan Smackdown Fiesta ini harus dan wajib setiap tahun diadakan gitu? Silakan.
2: Panitia Festival Band Indie Pelajar Indonesia Smackdown turut serta memeriahkan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-79.
0: Oke, baik, istimewa sekali ya. Jadi memang ada beberapa ini nih Sobat Kota, reason atau motivasi apa yang menyebabkan panitia sehingga mengulang acara Smackdown Fiesta di tahun 2026. Jadi yang pertama ada memang promosi Surabaya sebagai kota budaya dan kota kreatif yang diawali dari karya pelajar. Kemudian memberikan ruang alternatif serta motivasi untuk tumbuh kembangnya kreativitas pelajar seluruh Indonesia melalui karya bermusik dan menciptakan lagu sendiri. Ada lagi nih, memperluas jaringan lokal maupun internasional dengan menghadirkan musisi nasional sebagai pembicara juri dalam acara Festival Band Pelajar Indonesia Smackdown Fiesta. Berarti ini sebagai jurinya gak kaleng-kaleng ya, Dek ya?
2: Iya.
0: Jadi memang mereka yang betul-betul mengetahui itu musik seperti apa, karya lagu itu seperti apa gitu ya. Iya. Baik, istimewa sekali Sobat Kota. Ya, untuk informasi berikutnya ini bisa salah satu atau mungkin siapa gitu ya. Untuk event ini melibatkan semua jurusan unggulan dari Smekdoors. Nah, seperti apa sih penjelasannya?
2: Jadi Smekdoors Fiesta melibatkan 5 jurusan dimulai dari akuntansi, yaitu mengurus keuangan, anggaran, dan mencatat pemasukan dan pengeluaran.
0: Iya.
2: Untuk bisnis retail, yaitu mempromosikan Smekdoors Fiesta melalui online maupun offline.
0: Oke, jadi kalau akuntansi ini sebagai anggaran ya, akuntansi yang diingat itu pasti keuangan gitu ya. Kemudian untuk bisnis retail tadi sebagai ini promosi ya Dik ya?
2: Iya.
0: Sebagai promosi, luar biasa. Kemudian ada 3 lagi jurusan yang lainnya.
1: Ada perhotelan juga Kak, yang siap mengkondisikan penginapan untuk peserta luar kota ataupun luar pulau. Karena di sekolah kita juga mempunyai ad hotel.
0: Oh, baik. Jadi bagi Anda yang memiliki putra-putri ataupun family yang menginginkan ikut Smekdoors Fiesta tadi, enggak usah bingung kalau misalnya dari luar kota.
1: Iya, betul.
0: Ternyata dari jurusan perhotelan ini sudah memiliki job desk untuk mengkondisikan penginapan loh Sobat Kota. At hotel itu berarti punyanya Smekdoors sendiri.
1: Iya.
0: Istimewa sih, ini sudah include semuanya. Kemudian untuk yang 2 jurusan yang lainnya silakan.
3: Yaitu ada multimedia PSPT Kak.
0: PSPT, oke. Okay.
3: Yang akan mengatur broadcasting dokumentasi baik foto maupun video.
0: Untuk broadcasting, kemudian dokumentasi. Jadi semuanya itu tumplek-blek dikelola sama Smekdoors semua ini ya?
3: Iya.
0: Kalau misalnya Naya ini melihat hasil dokumentasi dari jurusan PSPT ini, wih bener-bener kayak profesional. Bukan kayak ya, tapi memang bener-bener profesional loh Sobat Kota. Sudah sekelas pro gitu ya, istimewa. Oke, berikutnya yang 5, iya.
3: Ada film.
0: Produksi film.
3: Iya.
0: Kalau produksi film ini,
3: membuat atau memproduksi behind the scene dari awal sampai akhir acara.
0: Oke, jadi untuk jurusan produksi film ini juga enggak kalah ketinggalan Sobat Kota, jobdesknya itu membuat BTS ya, behind the scene. Dari awal kemudian proses sama penutupan gitu ya. Jadi setiap momen itu tidak sampai ada yang terlewatkan, istimewa nih. Sudah ada akuntansi bagian anggaran, kemudian bisnis retail bagian promosi acara, perhotelan untuk mengkondisikan penginapan peserta di luar dari luar kota. Ada lagi PSPT mengatur untuk broadcasting, kemudian videografi, fotografi semuanya yang sangat profesional itu ya penampilannya. Serta yang terakhir ada jurusan produksi film ini untuk meng-create atau memproduksi video BTS acara. Istimewa ya. Berarti nih kalau Naya kayaknya akan enggak nambah lagi enggak usaha lain gitu, WO. Atau event organizer gitu ya. Kayaknya semuanya ada loh ini Sobat Kota dari SMK Dr. Sutomo Surabaya ini. Oke, terima kasih. Ini adik-adik apakah ada mungkin sebelum kita masuk ke segmen berikutnya ya? Mau request lagu apa? Coba, tadi kan sudah Naya kasih tuh lagu-lagu dangdutan ala-ala Gen Z.
2: Deni Caknan aja Kak.
0: Lagu Deni Caknan, kalau lagu Deni Caknan sebetulnya Naya punya penyanyi yang sangat enak di sini ya. Tapi kayaknya mau gak ya?
2: Mau banget.
0: Gak mau, oh dia, beliau baru datang gitu ya. Ini program direktur kesayangan kita semuanya Kak Rani Larasati. Kalau nyanyi lagu Negoro Angin, langsung gitu orangnya ya. Negoro Angin wong sik tas teko suarane sok nyandet-nyandet iki ya Sobat Kota ya, luar biasa. Kita siapkan dulu lagu Negoro Angin untuk adik-adik di sini, tapi masih ada beberapa pertanyaan lagi loh Sobat Kota. Sabar ya, kita berangin-angin dulu. Setelah jeda komersial yang satu ini dan beberapa lagu, kita langsung kembali lagi on air ya. Masih bersama Digode, Digoyang Dangdut. Asik lho, Rek.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut. Wow.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho, Re. Nggak terasa sudah masuk segmen yang ketiga ya Sobat Kota, bincang-bincang asik dan menarik dengan perwakilan bersama perwakilan SMK Dr. Sutomo Surabaya dalam promosi acara Semedor Fiesta 2026. Perlu diketahui bahwa di segmen yang sebelumnya nih juga bertanya ini kepada teman-teman, event ini ternyata melibatkan seluruh jurusan unggulan Smekdors. Di antaranya ada akuntansi, ini untuk mengatur anggaran, kemudian bisnis retail untuk promosi acara, perhotelan mengkondisikan penginapan bagi peserta dari luar kota, serta PSPT yang mengatur broadcasting, videografi, fotografi, dan yang terakhir ada produksi film untuk create atau membuat video BTS dari seluruh acara. Nah tentunya nih ada alasan-alasan ya, apakah mengapa sih untuk yang handle semuanya itu harus dari siswa-siswa SMK Dr. Sutomo seperti itu. Nah, apa aja nih maksudnya yang melatar belakangi kelima jurusan ini dilibatkan seperti itu?
1: Karena bisa menjadi wadah untuk menyalurkan bakat, minat, dan kreativitas siswa dan mengembangkan potensi siswa dalam bidang seni, musik, dan kreativitas.
0: Oke. Kemudian apa lagi nih? Ya.
2: Terus juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian untuk tampil, menumbuhkan semangat berkompetisi secara sehat dan sportif, dan mempererat kebersamaan antar siswa serta warga sekolah.
0: Oke, karena begitu Sobat Kota ya, kenapa sih siswanya sendiri agar terlatih gitu ya? Jadi agar terlatih bisa masuk, maksudnya langsung yang mereka terima ini ilmunya di sekolah langsung dipraktekkan gitu loh. Sesama teman tuh harus kerjasama, jadi membuat event ini tuh jadi semakin solid seperti itu. Lalu apalagi ya adik-adik ya, maksudnya ini mengapa harus melibatkan langsung siswa dari SMK Dr. Sutomo sebagai ininya ya? Mensupportnya seperti itu.
3: Memberikan hiburan dan potensi dan menarik, meningkatkan pengalaman siswa dalam berorganisasi dan bekerja sama.
0: Oke.
3: Terus memberikan aspirasi terhadap bakat dan karya siswa tersendiri.
0: Luar biasa. Seperti yang tadi Naya sampaikan, salah satunya mungkin adalah PSPT ini hasilnya itu sangat profesional ya Sobat Kota, videografinya, fotografinya. Jadi bisa dijadikan kalau mereka sendiri punya akun media sosial gitu ya. Nah itu kan bisa, oh ini loh aku hasil kreasiku selama menjadi bagian dari Semedor Fiesta 2026. Ini loh fotoku, foto-foto anak-anak yang ikut serta gitu ya. Oke setelah itu apa lagi?
3: Ada menciptakan lingkungan sekolah yang aktif, kreatif, dan inspiratif.
0: Siap.
3: Lalu ada juga memperkenalkan serta meningkatkan citra positif SMK Dr. Sutomo Surabaya melalui kegiatan kreatif ini, Kak.
0: Luar biasa, no, Sobat Kota tuh. Jadi di SMK Dr. Sutomo tuh bukan hanya dikasih ilmu-ilmu saja ya, atau materi-materi aja, tapi siswanya langsung diikutkan untuk programnya langsung, untuk berpraktek gitu loh. Jadi salah satunya yang mengikuti dengan mengikuti event Smekdor Fiesta 2026. Nah di segmen yang ketiga ini nih Sobat Kota, Naya juga mau tanya-tanya kepada teman-teman atau adik-adik perwakilan ini. Nah kegiatannya ini kan tentunya ada ya, jadwal-jadwalnya, jadwal audisi, jadwal apa gitu. Biar ini Sobat Kota tidak sampai kelewatan gitu loh, bisa disampaikan.
2: Nah untuk audisi Festival Band Indie Pelajar Indonesia Smekdor Fiesta akan diadakan pada hari Selasa dan Rabu nih Kak, tepatnya pada tanggal 13. Tepatnya tanggal pada 13 dan 14. Ulang. Nah, untuk audisi Festival Band Indie Pelajar Indonesia Smekdor Fiesta ini akan diadakan pada hari Selasa dan Rabu nih Kak.
0: Oke, jadi audisi Festival Band Indie Pelajar silakan. Oke, coba-coba.
2: Audisi Festival Band Indie Pelajar Indonesia Smekdor Fiesta akan diadakan pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2026, tepatnya di hari Selasa dan Rabu.
0: Baik, kemudian silakan.
3: Pada tanggal 13 Oktober 2026, seleksi peserta gelombang 1. Dan pada tanggal 14 Oktober 2026, seleksi peserta gelombang 2 dan penutupan serta pengumuman 10 band indie pelajar terbaik.
4: Nah, untuk grand final di tanggal 17 Oktober 2026,
5: yaitu melanjutkan babak grand final 10 peserta terbaik nih Kak. Serta ada penutupan dan malam penganugerahan pada hari Sabtu tepatnya ya.
0: Oke, jadi Naya ulangi sekali lagi Sobat Kota, jadi jangan sampai ketinggalan untuk informasi jadwalnya. Yang pertama, audisi Festival Band Indie Pelajar Indonesia Semedor Fiesta pada tanggal 13-14 Oktober ya. Ini Selasa Rabu Sobat Kota, 2000, jadi 13 dan 14 Oktober 2026 dari pukul 10 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berikutnya 13 Oktober 2020 ini adalah opening seleksi peserta gelombang pertama. 14 Oktober 2026 seleksi peserta gelombang kedua dan penutupan serta pengumuman 10 band indie pelajar terbaik. Dan terakhir 17 Oktober 2026 adalah grand final 10 peserta terbaik. Penutupan dan malam penganugerahan ini pada hari Sabtu pukul 10 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, silakan Sobat Kota jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi pendaftarannya tadi, waktu-waktunya juga Naya sampaikan. Jadi jangan sampai siswa putra-putrinya atau keponakannya gitu ya. Atau mungkin ada Sobat Kota jadi guru. Nah, siswaku ini berprestasi dalam hal musik, jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Siswanya ini untuk diikutkan di event Semedor Fiesta 2026. Nah, kalau mereka sudah tertarik ini adik-adik ya untuk mengikuti event Semedor Fiesta 2026, pasti kan tanya-tanya berapa ya biayanya, apa ya syaratnya gitu. Silakan.
6: Untuk biaya pendaftaran hanya Rp100.000 dan kategori band indie pelajar dari SD, SMP, SMK atau SMK atau sederajat wajib melampirkan kartu pelajar aktif. Setiap lagu-lagu indie yang merupakan ciptaan dari peserta band tidak melanggar dari norma susila, kesopanan, dan tidak hingar-bingar dan juga tidak terkait dengan festival band yang lainnya.
0: Oke, baik. Jadi yang pertama Sobat Kota, kalau Sobat Kota mau tanya ini berapa sih Mbak Naya biaya pendaftarannya? Biaya pendaftarannya cuma Rp100.000 aja. Hanya Rp100.000. Kategori band indie pelajar mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Ini wajib melampirkan kartu pelajar aktif. Seperti tadi yang Naya sampaikan ya, jangan sampai ada susupan atau orang-orang yang sudah lulus sekolah SMA, SMK, sederajat ini mungkin lagi kuliah atau yang sudah berumur 30 tapi wajahnya imut kayak Kak Rahma gitu ya. Menyusup jadi penyanyi festival ini gak boleh. Karena harus menunjukkan kartu pelajar aktif gitu ya, gak boleh. Kemudian kriteria lagu-lagu indie yang merupakan ciptaan dari peserta band tidak melanggar norma susila, kesopanan, dan tidak hingar-bingar, dan juga tidak terkait dengan festival band yang lainnya. Tidak terkait dengan festival band lainnya berarti ini harus lagu baru ya. Maksudnya yang di ininya. Maksudnya iya, yang dilombakan gitu. Ah, oke. Okay. Sesuai genrenya, baik-baik, siap. Jadi tidak boleh melanggar norma susila Sobat Kota, harus yang sopan-sopan, kata-kata atau kalimat yang bermakna eksplisit kurang berkenan jelas tidak diperkenankan ya. Karena kita sebagai orang tua juga harus mensupport kalimat-kalimat positif yang masuk ke pikiran anak putri kita, putra putri kita. Oke, berikutnya apalagi syaratnya adik-adik?
7: Pop, rock, dan jazz, serta wajib menggunakan drum elektrik yang sudah disediakan oleh panitia nih Kak.
0: Oke, nah Sobat Kota, para peserta ini harus membawakan 3 lagu. Salah satunya 1 lagu ciptaan sendiri dan 2 lagu bebas. Genrenya bisa pop, rock, dan bisa pop, rock, dan jazz. Kemudian syarat terakhirnya adalah wajib menggunakan drum elektrik yang telah disediakan oleh panitia. Ada 6 ya tadi Sobat Kota untuk informasi pendaftaran serta syarat-syaratnya untuk mengikuti Semedor Fiesta 2026. Kalau Sobat Kota ini tertarik ya, daftarannya ke siapa? Kontak personnya berapa? Silakan.
1: Boleh melalui nomor 0895386273231.
0: Atas nama siapa kontak personnya?
1: Atas nama Cika Kak.
0: Atas nama Cika. Sobat Kota silakan langsung saja mendaftar ya ke nomor kontak person di 0895386273 73231 atas nama Cika. Nah, 0895386273231 atas nama Cika. Luar biasa. Dan tentunya Nayanika bersama dengan teman-teman dari Semedors SMK Dr. Sutomo Surabaya akan segera kembali setelah jeda satu lagu yang satu ini. Tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Uasik Loren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wasik lore, luar biasa ya kemerian pada siang hari ini Sobat Kota. Dan perlu diketahui sebelum masuk segmen yang terakhir, Naya mau ulas lagi segmen yang sebelumnya, yaitu tentang biaya pendaftaran serta syarat-syaratnya apa nih Sobat Kota ya. Jadi silakan segera daftarkan ya Sobat Kota yang punya anak, kemudian keponakan atau sepupu dan lain sebagainya memiliki bakat bermusik. Biaya pendaftarannya Smackdown Fiesta 2026 hanya Rp100.000. Kategori band indie pelajar mulai dari SD, SMA, SMP, SMA, dan SMK sederajat. Wajib melampirkan kartu pelajar yang aktif. Kriteria lagu-lagunya ini apa Kak Naya? Kriteria lagu-lagunya adalah lagu-lagu indie yang merupakan ciptaan dari peserta band, tidak melanggar norma susila, kesopanan, dan tidak hingar-bingar, dan juga tidak terkait dengan festival band yang lainnya. Membawakan 3 lagu, 1 lagu ciptaan sendiri, dan 2 lagu bebas. Genrenya apa? Genrenya pop, rock, dan jazz, serta wajib menggunakan drum elektrik yang disediakan oleh panitia. Nah ini yang paling penting juga, jangan sampai lupa kontak personnya dicatat juga nih Sobat Kota, atas nama Cika, nomor HP-nya di 0895-3862-7321, atas nama Cika di nomor 0895-3862-7321 atas nama Cika. Jangan lupa ya Sobat Kota dicatat. Oke, nah ini untuk pertanyaan terakhir nih adik-adik. Tentunya sebuah festival itu kan ada yang namanya juara-juara gitu ya. Jadi festival band ini menentukan kategori juaranya apa aja, kemudian dapatnya apa aja. Bisa disampaikan nih kepada Sobat Kota, silakan.
1: Untuk juara 1, 2, dan 3 mendapatkan trofi juara Kepala Dinas Kependidikan Jawa Timur dan uang pembinaan. Untuk juara The Favorite mendapatkan trofi juara dan uang pembinaan juga Kak.
0: Baik.
1: Dan The Best Player ada The Best Gitar, Drum, Vokalis, dan Bass, dan Keyboard akan mendapatkan trofi juara dan uang pembinaan juga Kak.
0: Baik, luar biasa ya. Banyak sekali kategori juaranya Sobat Kota. Jadi kategori juara 1, 2, dan 3 ini akan mendapatkan trofi beserta uang pembinaan. Juga juara favorit mendapatkan trofi dan uang pembinaan. Lalu ada best player juga loh. Ada best player selain memang kategori juara yang juara bandnya, ternyata player ini juga dapat ini ya, apresiasi loh Sobat Kota. Ada best gitar, ada best drum, best vokalis, lalu best bass, dan yang terakhir best keyboard. Ini juga mendapatkan trofi juara dan uang pembinaan. Noh. Silakan nih Sobat Kota, memang sangat apa ya, menyarankan untuk segera mendaftar karena ini kesempatan tidak datang dua kali. Dan tentunya sebagai putra-putri yang memiliki bakat bermusik, jadi kayak sebagai kebanggaan gitu. Wih, aku setau melo rak Smackdown Fiesta gitu. Yo, silakan segera mendaftarkan atas nama Cika di 0895-3862-7321. Sebelum ditutup nih adik-adik, bisa diajak ini Bapak Ibu yang punya anak-anak ya, yang masih sekolah punya bakat bermusik untuk ikutan Smackdown Fiesta 2026.
2: Yuk teman-teman pelajar, langsung daftar sekarang, tunjukin karya kalian di PRJ Jatim Grand City dan raih hadiah jutaan rupiah.
0: Luar biasa.
3: Nomor ada di poster IG sekolah kita ya.
0: Oke, nomornya bisa diulangi lagi.
1: Nomor 0895-3862-7321 atas nama Cika ya.
0: Atas nama Cika, yuk ayo Sobat Kota semuanya. Ini karena kan memang untuk juara, untuk perlombaannya kan seluruh Indonesia ya. Kebetulan juga memang pendengar kami Sobat Kota itu ada tersebar di seluruh Indonesia juga. Jadi mumpung ada kesempatan, dan silakan segera mendaftarkan ya Smackdown Fiesta 2026 di 0895-3862-7321. Ada pesan-pesan lagi mungkin yang mau disampaikan sama Sobat Kota yang lain?
1: Jangan lupa daftar di Smackdown Fiesta tahun 2026 kali ini.
0: Luar biasa. Dan terima kasih adik-adik ya sudah bertunjung ke studio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sekali lagi yuk, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut.
4: Asik lorek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Meskipun Radio Kota FM Surabaya berbasis Radio Dangdut, tapi kami menjadi garda terdepan untuk membantu publikasi event-event yang membangun anak bangsa seperti agenda Smackdown Fiesta 2026. Di tahun 2026, pendengar Kota FM juga banyak dari kalangan Gen Z yang mencukai beberapa genre selain dangdut seperti pop, jazz, dan juga musik rock. Tidak hanya itu, Radio Kota FM juga bermitra dengan banyak sekolah setingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi, baik di Jawa Timur atau di kota lainnya. Besar harapannya, dengan kerjasama tahun kedua ini, informasi event yang luar biasa bisa tersampaikan ke khalayak umum. Nah, di akhir talk show ini ya Sobat Kota, tentunya nih, Naya masih mengajak untuk segera ikut event Smackdown Fiesta 2026. Kontak personnya ke siapa? Nomornya berapa? Silakan.
1: 0895386273231 atas nama Cika ya.
0: Atas nama Cika di 0895386273231. 0895386273231 atas nama Cika. Yuk diajak lagi sekali lagi untuk mengikuti event ini adik-adik, silakan. Yuk.
2: Wes gak usah kesuwen rek, ndang daftarno bandmu saiki mumpung cek dibuka lo pendaftarane.
0: Okay.
2: Kapan maneh sapa mir skill? Ojo lali tekolan rame nang Smackdown Fiesta lo rek.
0: Luar biasa. Istimewa. Terima kasih ya Nek ucapkan kepada adik-adik yang sudah bertandang di studio Kota FM Dadunya Surabaya. Jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ada keperluan lain, misalnya untuk mempromosikan event-event dari Smackdown atau SMK Dr. Sutomo Surabaya gitu ya. Mm. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat siang. Ya dadah, bye-bye.
1: Dan
0: setelah ya, nah setelah ini tentunya digoda akan segera berlangsung sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Luar biasa ya. Satu jam tadi kita bersama-sama mendengarkan informasi promosi tentang Semedor Fiesta 2026 Sobat Kota. Yuk, silakan yang punya anak anak-anak ya, putra-putri, kemudian yang jadi guru sekarang, mungkin ada siswa-siswanya yang memiliki bakat bermusik, menciptakan lagu, ayo segera mendaftarkan Semedor Fiesta 2026. Nomor HP-nya di 0895-3862-73231. Seperti itu, atas nama Cika, jangan lupa namanya ya. Oke, di segmen ini Sobat Kota mulai dari pukul 14 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat ya, 14.14, angka yang cantik, kayak seperti online shop gitu ya. Waktunya Naya membuka lagi pintu on air sama WA yang mau request lagu, monggo. Ini Naya kayaknya PR-nya uak kayak gini. Masya Allah, tabarakallah. Hei kan Mbak Naya, ayo kan. Oke, terima kasih bagi para pendengar yang selalu stay tune di 88,1. Ada Teh Rini Setiawati dari kawasan Bandung, Teteh. Mau request lagunya Dokter Cinta. Mas Misbah dari kawasan Purbalingga, Cipawon, Bukateja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purbalingga hadir. Mas Ami Wibowo, Jakarta. Request lagunya Mobi dan Bensin. Disusul ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Teratas Prigen, Pasuruan. Mau request lagunya... apa ini? Rambut ya, versi koplo. Salamnya untuk Mas Hari, Mas Misba, Mas Miskan, mohon maaf. Abatoyibi, Bayu, Bangilan, Sahmuji, mohon maaf. Sahruji, Cak Gianto sama Cak Rizal Pratama. Terima kasih. Ini selalu berinteraksi setiap hari ya. Semoga lancar rezeki. Amin. Lengun otak, iya dong. Ada kaitannya interaksi setiap hari di Kota FM sama kelancaran rezeki insya Allah ya. Karena bertambah teman itu sama dengan rezeki. Temi Absari dari kawasan Bandung request lagunya Terajana Kak Naya. Mau nitip salam untuk Pak Jono, juga Mas Ami, Teh Rini, Mbak Toyibi. Ada Eli Agustin, Mbak Lili, Margo Mulyo sama Mbak Yeni Prigen. Mas Agung WP Kali Santri, mau lagu request lagunya Mutiara sudah ya Mas ya. Tadi sudah meluncur di request sama Mbak Ima Ngesong. Mau nitip salam buat Cak Ambon Service, ada Pak Wahid, Mbak Diandra, Bunda Santi, Pak Suyoto, ada juga Bunda Yanti, Bang Eros, Bunda Mami, DLL, DSP, DST. Mbak Eka Gersikan, Surabaya, selamat siang Mbakku. Apa ini? Hari ini langit sebiru Mbak, sebiru-biru Mbak Naya Ayu siang ini, asik. Alah-alah, terima kasih loh ya. Ada lagi Pak Jono dari kawasan Gresik, mau request lagu Bujangan dari Palapa yang versi Sodik pokoknya. Salamnya untuk Lili, ada Putri Widayanti, Samsul Hadi, Nikmatul Lamongan. Ada Miskan Kebraun, Bato Yibi, sama Pak Wiyoto dan Mas Ami Wibowo. Cak Mul mau request lagu Boleh Saja. Oh, enak ini ya, mumpung lagi kayak seperti ini tuh biasanya rawan ngantuk. Boleh Saja ini enak. Boleh saja. Oke, kita siapkan dulu ya Sobat Kota lagu Boleh Saja yang Laila, yang simpatik kayaknya Wena ini. Sudah. Kemudian ada Cak Samsul Hadi, terima kasih ya Cak. Ini salamnya buat Bunda Lili, ada Mbak Ima Ngesong, Mbak Shanti Shalala, Pak Jono, Pak Sukeng, Pak Wahid, Pak Wiyoto sama Cak Solihin, lagunya Perawan Desa. Mang Ujang Mang. Lah iya, aku ya suka lagu iku Cak Edo. Ya Allah, Mbak Naya tas diwaca saiki lai. Mama Elza, halo. Lagunya Angin Mbak Naya biar enggak kepanasan. Alah. Biar enggak panas Mbak Naya. Salamnya buat semua Sobat Kota, sehat selalu buat Mbak Naya. Terima kasih. Mbak Dewi Sabla dari kawasan Sentong Margo Mulyo mau request lagu apa ini? Tabah. Salamnya buat semua teman-teman Sentong, kompak selalu buat Mbak Naya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan mau request lagu Kesunyian Jiwa. Ada juga Cak Gianto tadi habis salam. Oh iya Mbak Naya, aku nyimaknya sampai bubar yuk acaranya. Ada Bunda Diandra TV juga, terima kasih. Ada Bunda Lili dari kawasan Margo Mulyo, apa ini? Ego Wong Tuo. Salamnya buat seluruh fans Kota FM semuanya tanpa terkecuali Mbak Naya. Salamnya kompak, persahabatan selalu.

0: lalu buat Mbak Nai juga terima kasih. Sik bijim. Bijim lah Mbak Nai layu iki lho sik. Wah, keterca Masya Allah seneng banget Naya kalau ramai sekali interaksinya ya Sobat Kota. Semoga Sobat Kota selalu diberikan kelancaran rezeki, kesehatan yang hakiki. Amin. Harus sehat ya. Insya Allah diberikan kesehatan ini digunakan untuk kerja yang positif Sobat Kota. Monggo maaf Mbak Naya kali cak edul ya Allah dikemi ayam aku fotone tak toko Mbak Santi. Digoda asik lore bersama Mbak Naya. Kulo nyuwun lagu nemu. Nggih, okay, Mbak Naya salamnya tumut Mbak Imam Mawon, kulo rantos lagune. Ada Ning Rara Sidoarjo, terima kasih Bunda. Di sana mau nitip salam buat Pak Wiyoto juga Pak Pogatot, Mas Syamsul Hadi, Pak Wahid, ada Mbak Putri, Mbak Tanti, Mama Eli, Pak Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi DLL DSP DST. Koko Heri Citralin Koko. Mau request lagunya Rehana Mbak Naya. Salamnya untuk Cak Wahyu juga Mbak Ana Emana. Bunda Diantara TV, Bunda Ciara Husmasa. Jurusin yang tahari gue Mbak Naya lah iya. Wong kerapun. Derek pantau langsung di Kimar Gomulyo Permen deng. Kulo sambi kali ma'am. Lagunya bukan tak mampu. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Beres tanpa terkecuali buat yang beraktivitas ya. Oke, terima kasih Cak Wahyu Supriyadi ini adalah salah satu sobat kota ring pertama. Anak Bunda Ani yang selalu bohai. Lagi lapa lagi wangi ono benik karo. Oh iya. Terima kasih Pak Almano juga matur thank you. Kalau demikian langsung saja nih Mbak Naya lagunya di mana ya Allah sampe ngomongnya Mbak Naya. Oke, langsung aja lagunya nih. Mumpung lagi bahaya-bahaya, lagi ngantuk-ngantuknya, tak kasih lagu boleh saja dari Ari Simpatik Musik ya Sobat Kota. Tapi sabar, setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, wasik lore.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem, airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan, kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, sik lho rek. Luar biasa, aku rasanya kayak guru nih. Disalimi arek murid sampe nakene. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih sudah bertandang. Luar biasa Sobat Kota. Ada lagu Ego Wong Tua yang dibawakan oleh Dinda Teratu sebagai pamungkas segmen yang sebelumnya. Yeah. Ini kayak cocok banget sama spektrum yang tadi baru saja Sobat Kota dengarkan tentang masalah MBG itu ya. Tapi ini bukan masalah MBG untuk Ego Wong Tua. Jadi Ego Wong Tua adalah sebuah kisah pilu seorang anak yang menjadi korban ego dan perpisahan kedua orang tuanya gitu. Nah, jangan sampai nih anak-anak kita yang lagi sekolah juga menjadi korban makanan yang seperti itu gitu ya. Jadi pastikan kembali, Bu ya, ini kan untuk anak-anak kita di sekolah tentunya program itu bagus sekali untuk diterapkan. Tapi tolong protokol kesehatannya ditetapkan juga sebagai penyedia makanan bergizi bagi anak-anak kita yang ada di sekolah. Seperti itu. Baiklah, 567-6923 atau 561-1416 memang mohon maaf belum bisa untuk diterima ya pada segmen ini Sobat Kota. Kenapa sih Mbak Naya? Iya, ini karena di media sosial belum disapa. Belum disapa media sosialnya yang ruame ini, Masya Allah. Kita selancar dulu di Facebook, jadi ya, WA Kota FM ya. Cak Miskan ke Brown, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Teman Biasa ya. Rika Herlina Kenjiran juga terima kasih. Kemudian ada Inako, Abah Nardi, selamat sore juga, terima kasih. Pak Po Gedang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pasar Asam Simo hadir, request lagunya Pengarepan yang versi koplo. Ada Hafinda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, untuk lomba lagunya tadi yang Semedor Fiesta 2026 ini band ya. Jadi untuk anak-anak SD, SMP, SMA, SMK sederajat. Bukan untuk orang tua bapak ya. Untuk nomor kontak persnya tadi silakan bisa dicatat. Ada Mbak Ika Gersikan, selamat siang juga. Mas Rizal Pratama, jaga kesehatan ya Mbak Ana, jangan lupa makan siang. Oke. Kita Sagita Duru, sayangku tak bagi rata di udara. Facebooknya Kota FM sudah melambai-lambai dari tadi minta disapa ya. Terima kasih yang sudah berinteraksi dan meramaikan kolom komentar. Langsung secara maraton kita cas-cis-cus was-wis-wus nge-rap. Ada Mas Amiruddin, selamat siang. Abah Waisel dari kawasan Sampelangan Gianyar, Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hartono pada Mangan, Jakarta Utara. Reni Rentina juga waalaikumsalam dari kawasan Medan Area hadir. Coming Suwerti Sibang Kaja, Bali. Disusul sama Mbak Putri. Ada lagi Nurholis dari kawasan Mojokerto. Lagunya Kasih Tak Sampai. Aduh, jelep gitu ya, Kasih Tak Sampai katanya. Kemudian Dadok Semaron, Ayahanda Bilkis, halo. Terima kasih selalu setia di 88,1. Mas Samsul Hadi, disusul Eli Agustin dari Pekarongan Sukodoro. Mama Eli, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para teman dan bestinya sudah ditandai di Facebooknya Kota FM. Lalu sebentar, Mbak Adik Widya atau Permadani ini, Mas Widya Nenggar, request lagunya apa ini? Kertas dan Api. Ada Ayi Munajat, waalaikumsalam. Lanjut res siapa nih? Rohyanto. Lagunya Birunya Cinta. Ayu Iriani dari warga Medan Ampelas hadir. Dex Apong Klungkung, Tumium Virgo dari Medan. Oh, ini warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Jadi Wonogirinya ada di Medan, Sobat Kota. Tumiar Idawati, Juanda Medan, Senario Rendi dari Kayen Kidul Kediri Utara hadir. Joko Speed, selamat siang, selamat bergabung. Emrois dari kawasan Jombang berikut dengan grup Bahagia Bersama yang selalu solid. Ada Mbah Kung, Cak Taufik Tas, Pak Jono, Pak Ripto sama Mas Fajar Yuli Yanta. Kemudian ada Silvana Imania, Rahayu semangat. Heru Cokro, halo. Ada Utine Dewa. Oh, iya betul ya, Utine Dewa. Dari kawasan Balikpapan, Kalimantan Timur hadir Mbak Naya, lagunya Ikutan Saja, terima kasih. Cameng Mustika dari kawasan Gianyar, Bali juga ikutan gabungan, matur suwun. Ramlili, selamat petang DJ Naya, selamat bertugas, semoga sehat ceria selalu bersama rekan-rekan pendengar setia Kota FM, mantap. Cuaca di Malaysia ini masih berdebu, dibawa angin dari Kalimantan Barat Indonesia. Luar biasa ya Ramlili ini, semoga
saudara-saudara di sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Amin. Yeni Kartika atau Mama Hori dari kawasan Medan Sumatera Utara, terima kasih. Mas Ripto Swasono Pakal, luar biasa, dan ditutup sama Bubu. Iya. Tumben ini Bubu cuma komentar satu loh. Biasanya Bubu dua kali, Bubu tiga kali, ngono aku nek moco. Boleh diramaikan ya kolom komentarnya Sobat Kota. Di WA masih ada lagi. Ya Allah, alhamdulillah, barokah Allah. Tuku Parena Masar Longkot nang Ponokawan tuku tempe iki wis jam 3 sore Mbak Naya, sampean wis waya kokot. Sesuk jam 12 awan acara digoda, aku tak nyimak maneh. Oke. Baiklah, langsung kita dengarkan bersama-sama, masih dari ranah etnik ya Sobat Kota. Tadi kan sudah ada Ego Wong Tuwo nih, Dinda Teratu. Ya apa nih, saya kita kayak lagu Nemu ngono ya. Nemu kowe sing lagi ambiar-ambiar. Ngono ta ceritane. Oke deh, nemu deh.

0: gudang dutan enak yo nang digoda. Wah, asik lho, Re.
1: Delapan satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Luar biasa Sobat Kota ya untuk interaksinya di Digoda edisi 8 September 2026. Terima kasih yang sudah meramaikan dan mohon maaf kalau misalnya masih ada beberapa lagu yang belum sempat diputarkan pada kali ini. Insya Allah besok ya. Nah, tetap setia menemani Sobat Kota di program yang sama Digoda dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Makin lama, makin saling meluka.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.
4: Kok mantep ngene lagu iki? Seneng aku.
0: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
4: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
0: Aku iki ngrungokno tekan radio.
4: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
0: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
5: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sobat Kota, selamat sore. Tugu Pahlawan nih ya sudah menyiapkan 17 lagu dangdut baru yang bisa ada dukung. Kira-kira lagu mana sih yang menjadi menawan di sore hari ini? Kabarin Rahma buat sekarang juga, ditungguin sampai jam 7 malam.
1: TP 5.

Salah satu lagu yang sempat trending juga di YouTube Sobat Kota. Bahkan sampai sekarang lagu ini tuh masih banyak ya di sosial media kayak TikTok, Instagram tuh banyak yang pakai sound dari lagunya Naikila, My Man Gue. Kalau ngomongin tentang MV-nya, bisa kepoin di channel YouTube-nya Naikila. Dan yang enggak salah ya kan, kalau dia sempat trending di YouTube. Kalau Rahma kepoin, sekarang Sobat Kota tuh MV-nya sudah ditonton sebanyak 11.977.627 viewers sejak dirilis setanggal 18 Juni

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Naya bangga lho, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Uang cinta disini sama kami saudara api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: TP 12.

Doro Ayu yang ada di tempat nomor 12 dari Sini Cynthia featuring Didi Budi Sobat Kota ya. Lagu yang enak banget. Lagu-lagunya Sini Cynthia itu kayaknya gak pernah gagal gitu kan. Selalu melekat di hati, terus juga lagu-lagu juga mendalam banget, mempunyai arti yang Masya Allah Barokallah. Kayak lagu yang baru sentuh Doro Ayu ya kan. Yang Sobat Kota suka, ini lagu-lagunya lagu dangdut etnik, jadi diputarkannya di program selain TP itu ada di Denang Surabaya. Sorry. Di program Digoda, di program Cak Ning, atau mau dengerin pagi-pagi di program Pasar Kota juga bisa banget. Terima kasih buat yang masih dengerin Radio Kota FM Surabaya. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas. Sambil Rahma mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk vote yang masuk ya. Ada David. Oh, gercep dia. TP nomor 16 untuk hari ini. TP 16 after sign boleh. TP 16-nya udah disiapin sama Rahma, ditunggu ya. Lanjut lagi, ada Inako yang vote nomor berapa sih Inako? 4 atau apa? maaf ya, ini voice note-nya yang Rahma gak bisa dengerin. Jadi untuk WhatsApp, cuman kita bisa terima chat saja untuk program Tunggu Pahlawan, oke? Okay? Nomor berapa? 4 sama 2 lah. 4 sama 2, coba Rahma cek ya. 4 sama 2 ada lagunya Tansahnya Mas Do. Nomor 2 ada Berjuta Bahagia, Filden sudah diputarkan tadi. Lanjut, ada Rika Herlina. Punten ya Mbak Rika, kita gak bisa menerima di voice note ya. Jadi emang kayaknya udah berkali-kali teman-teman penyiar sounding Sobat Kota ya. Kalau di chat WhatsApp itu kita gak akan menerima voice note. Jadi kita gak akan memutarkan voice note-nya. Ketik aja loh ya kan, nomor berapa gitu. Ada Mas Wahid di Penjaringan, dukung lagu TP nomor 2 dan 14. Iya, kalau di voice note nanti gak kerekap. Mohon maaf lahiran batin ya. 14 ada Kapisah Rogo, Jakarta Koplo featuring Bojiono dan Dimas. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Terus ada siapa ini? Pak Matnai di Bulak Banteng memilih lagu yang ada di TP 15. Anjali Olivia. Oke, boleh. Iya, teman-temannya aja yang lain ngetik lo, masa iya voice note gitu kan. Kita enggak pernah menerima voice note Sobat Kota. Kan? Terus ada siapa lagi? Wahyu Supri memilih lagu TP nomor 1. TP nomor 1 itu ada lagunya siapa? Coba Rahma cek. Selvia Mas Sampaikan Rindu boleh. Udah disiapin juga ya. Untuk lagu-lagu yang lainnya nanti Rahma bakal putarkan juga. Dan Rahma bakal sapa-sapa juga Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di sosmednya Kota FM. Ingat ya, untuk WhatsApp hanya untuk chat saja di 081 75 05 8881. Facebook Kota FM Surabaya untuk fanpage-nya @KotaFM881X dan juga Instagram. Jangan kemana-mana, After Sign sudah ready. Lagunya bisa di vote TP nomor 16, Rungokno Tangisku. TP 16

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
4: Halo.
3: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
4: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
3: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: PP 15.

0: Hai Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama,
5: sama sih kayaknya SMA deh. Lupa-lupa inget.
0: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya, maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul-betul kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, kalau di program Tugu Pahlawan, Rahma tuh gak bosen-bosennya buat mengajak Anda pilih-pilih lagu dangdut baru yang ada di daftar untuk hari ini. Jangan lupa untuk dicek sosial medianya Kota FM, di Instagram Kota FM 881, terus di Facebook Kota FM Surabaya, WhatsApp-nya 081 75 05 8881, X Kota FM 881. Jadi kira-kira pilih lagu nomor berapa sobat Kota? Kasih tau Rahma ya. Kota FM. TV 1.

Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Naya bangga lho, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.
8: TP7.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Update Apa. Ini adalah single dari Sandri Novi featuring Cum Sobat Kota di bawah label Naga Suara. Lagu ini dirilis sejak bulan Juli 2026 dan siap juga untuk didukung di TP nomor 8. Mau nomor berapa? Kalau Rahma tanya kayak gitu, ya kan? Kalau Sandrina kan tanya mau adat apa? Jawa atau Sunda? Kalau Rahma tanyanya mau nomor berapa? Pilih-pilih aja gitu deh. Kayak Mariana nih, katanya dia suka sama TP nomor 10, boleh TP nomor 10. Terus lanjut lagi, Rahma mau sapa untuk mana tadi ya? Sebentar, Dumayanti TP nomor 6 ya. Untuk lagu jagoannya hari ini ada Abah Waisal dari Samplangan, hadir memilih lagu yang ada di TP 17. Ayas Abi dukung lagunya Avan. Terus ada Rahmat Viking TP 1, Kaula Hazur TP nomor 1 juga, Vera Kumala Gestro TP nomor 2 dan 6, ada Hartono dari Kawasan Jakarta dukung lagu TP 3, Aci Wutu Brengos TP nomor 12, lagu Indoro Ayu boleh, Ripto Suasana, Waalaikumsalam, selamat malam juga TP nomor 1 dan 9, Lisa Ambiar TP 10 dan 12, ada Yeni Kartika vote TP nomor 3 dan 9, Ainul J Service TP nomor 3, Nurma TP nomor 6, lagunya LDR dan juga TP nomor 8, ada Nur Kolis Mujakarta TP 6, lanjut ada Ayi Munajat nomor berapa? Berapa Yi? Mas Sutri Pajet TP nomor 16, Aditya TP 1 dan 17, With Harmoko TP nomor berapa? 5 ya. Mbak Reni TP nomor 3 dan TP nomor 7. Makasih banyak untuk dukungannya. Yang lain kira-kira pada demen sama lagu nomor berapa? Rahma udah siapin nih Sobat Kota lagu yang ada di TP nomor 9. Yang suka sama lagunya Lesti atau yang suka sama suaranya Lesti, wajib stay tune di 88,1 FM karena single Kura-Kura Dalam Perahu sudah ready nih untuk menemani sore hari Anda di TP 9. TP 9.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Due Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Uang cinta please nyanyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: PP 15.

Hai Abang, TP nomor 15 ini adalah single dari Anjeli Olivia, Sobat Kota di Bonongan label Akar Music. Lagunya dirilis sejak bulan Juli 2026. Ya, Rahma mau umumkan dulu buat yang sudah say hi tadi dan juga bisikin Rahma untuk lagu pilihannya di sore hari ini tanggal 8 September 2026 yang menjadi pemenangnya adalah

0: Selamat untuk lagu yang ada di tema nomor 1, Sampaikan Rindu dari Sofia Ama. Sobat Kota, lagu ini mendapatkan vote terbanyak. Sekaligus Rabah pamit yang suka sama lagu-lagu dangdut original saat lagi wajib merapat di Dadang Surabaya, karena Rani yang bakal menemani Anda sampai nanti jam 9 malam. Kalau gitu sampai ketemu besok lagi. Bye-bye.
1: TV 1.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Malam bersama Rani Larasati kembali dalam program Dendong Surabaya jam 7 sampai jam 9 malam. Yuk request lagu dangdut nostalgia dan lagu-lagu dangdut terbaru di Dendong Surabaya. Syahdu banget. Tak enteni gabungane yo rek.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Air surgawi berubah api neraka. Lagu dari Ikke Nurjanah Sobat Kota bersama Universal Music Indonesia. Lagu ini dirilis Februari 2020. Sudah terkirim satu kali Mbak Putri. Ini lagunya lo udah dibaca, udah disiapin sayangku. Ada Mbak Putri Widayanti request Derita di atas Derita. Ini yang nyanyi Nur Halimah, original soundtrack dari Jaka Suara Film. Terima kasih. Salamnya buat Ardi di Rungkut, Ono Pak Wiyoto Pandaan, Bunda Lili Margo Mulyo, ada juga Bunda Ani Bohai, Mas Solikin Delosor, Cak Rimbo, Pak Sugeng dan Pasar Bali, dan untuk Mas Rizal Kelabu yang ada di Gubeng. Cakung dari Kali Santri, Benalu Cinta dari Mancur S. Titip salami ke Cak Ma'ruf, Zainal, Cak JP, Pak Rusdi, ada Danti, Putri, Bang Tejo, Cak Rizal, Aditya, Ika, Mbak Ella, Eka, Cak Heri, Cak Hari, Cak Sur, Cak ini Mas Edo, Bunda Farha dan Umi Latifah serta Cak Miskan. Mister Sukaryanto, apa kabar Denang Surabaya, hadir syadu banget malam hari ini dari Petemon Mepet. Lagunya Hadirmu Bagai Mimpi. Salamnya buat semuanya aja, salam sejahtera. Nge, siap. Terima kasih Cak Sukaryanto. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya. Sadu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ali? Nggih. Luar biasa.
1: Ini pengen bareng nyanyi boleh enggak?
0: Kalau lagunya saya bisa tak nyanyikan, kalau enggak bisa itu.
1: Eh, cocok bareng ini lagu ini.
0: Iya. Semoga lah. Oh ya, tapi saya nggak bisa, si anyar nemen re, aku dorong mati apal. Sek kres Rani masih belum begitu hafal notasinya ini. Kalau
1: ya, rekas lagu itu cerita di balik tawa.
0: Kenapa derita di balik tawa? Ya. Oke, siap, berarti pesenan ini kok tak apal no sih, berkeping-keping ya.
1: Iya, kemarin itu.
0: Engge, tak apal no di sih nih, siap.
1: Mas Solihin, Mbak Berlia, Mas Agung tadi ya. Terus Bunda Mimi, Bunda Farha, Mbak Cinta Tiwi, Bunda Wulan, Bunda Indah. Terus di Parasian, Mas Ma'ruf, Mas Toyo, Mas Satrio, Mas Jumadi, Mbak Sugeng. Mas Adam, Mbak Haris, sampai kerap, bisa Bunda Wulan, bisa Ditya dan semuanya lah. Mbak Rani Lasa, itu Mas Wahid di
0: Mas Wahid Penyaringan, ya, betul.
1: Dan timba di Pangkalan semuanya, Mbak Rani Lasa, terima kasih banyak. Mbak Rani, semoga sehat walafiat, rezeki barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih Mbak Radhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ali. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali Mbak Larasati.
0: Engge. Waalaikumsalam.
1: Kabar Mbak Larasati.
0: Kabarnya SWS.
1: Kabarnya gimana kalau ada keton?

0: KBRS duwe S ngono.
1: Oh, SWS. Ketikot aku ya.
0: Ih, tak DCI. Lah
1: ya di DCI aku ra cita WS nanu.
0: Napa? WSS. Jenengan WSS, waras sehat seger ngono tadine.
1: Ora, PBS. Wong SWS. SWS sampun sampean goni aku BBS to.
0: Ngoten nggih.
1: Iya.
0: Nggih. Tadi ada Mas Ali sudah meluncur di CI, kemudian runner up-nya ini ada Pak Sugeng dari Denpasar.
1: Aku yang kedua tadi.
0: Nggih, yang kedua baru dibuka lapaknya ini. Nggih. Alhamdulillah pangestu sehat walafiat. Di era yang banyak sekali ini kurang enak badan drop. Nah ini alhamdulillah Rani apa ya sehat selalu. Semoga yang lain juga begitu. Amin. Amin.
1: Aku penelpon nomor 2 tapi aku lagunya jeluk nomor 1 mbak.
0: Nggih, lagu apa ini?
1: Iya nomor 1. Nomor 1 Ike Nurjana.
0: Siap, lagunya nomor 1 dari Ike Nurjana. Nggih. Salamnya buat siapa ini?
1: Tapi yang siapa Mas Ali.
0: Mas Ali, nggih.
1: Mas Ali, Mang Ujang, Mas Ibu, Mas Ali Kindrosa. Pak Sugeng, gimana kabar Pak Sugeng?
0: Nggih.
1: Koko Aim, Mbak Jasa Tampil, Mas Aditya, Mbak Jaya, Mas Toto, Mas Anto, Mbak Suneng, Mbak Sianto, Bang Ubar, Bang Arjuli ya, selamat malam. Mbak Sudera, Mbak Tona, Mbak Rusu, Mbak yang tadi Jawari, Pak Sama, Pak Satya Basuki, Pak Rudi, kasihan, Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Lidia, Mbak Sudi Widayati, Mas Satyawati, semuanya saja Mbak Rani. Nunggu kantor ini Mbak Rani.
0: Siap. Surabaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga hadir dari Denpasar Bali sudah mendengarkan via streaming Sobat Kota. Terima kasih banyak ada Pak Sugeng dari Denpasar Bali. Langsung aja ya. Rani putarkan terlebih dahulu Derita di balik tawa untuk Anda. Sementara

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Rani langsung bacain WhatsApp juga ya, biar tambah rame, tambah asik nih yang gabungan semakin malam. Tadi sudah ada Mbak Putri, lagunya sudah siap untuk diklik aja, Derita di atas derita. Terus Rani juga siapin Hadirmu Bagai Mimpi, ini request dari Pak Sukaryanto. Aku mantau hai Mbak Rani sampai bubar acara nih. Nge, siap. Terus juga ada Rika Herlina hadir dari Surabaya. Pantau bersama Mbak Rani. Lagunya Rayuan Surga. Coba Rani cek dulu ya, dari Dona Leon, Dona Leon ini boleh enggak diputar di Dendang Surabaya? Saya cek dulu. Miss Tanti di Pumpungan. Syahdu banget malam hari ini, request Candu dan Cinta. Salamnya sehat selalu, semoga lancar rezekinya Ngge. Candu dan Cinta, Candu dan Cinta. Ini Rani juga PR ini. Candu dan Cinta ini yang mana ya lagunya ya? Candu dan Cinta sebentar, karena memang lama enggak pernah diputerin, jadi Rani agak-agak lupa yang mana. Saya sapa juga, ini ada sobat kota yang hadir dari Facebook Kota FM. Biar merata ada siapa aja, yuk kita pantau. Dari Cide Ambarwati, sembari nunggu Mas Aji Pulker, iseng request lagu Pintu Tak Berdaun. Lagu Pintu Tak Berdaun dari Selvi Yama. Sik, kuali takak ini. Tak berpintu, daun tak berpintu. Nah, ayo, pintu tak berdaun. Apa yang mana? Kita cek yang benar apa judul lagunya ini dari Chelpi Yama ini, Chelpi. Selfie Yama, kita coba dulu ya, kita ketik dulu. Untuk yang WhatsApp jangan lupa di 0817505888881. Jadi sobat kota bisa request di sana.

0: Kita coba angkat dulu ya telepon berikutnya, ada siapa ini? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum, selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Iya, alhamdulillah. Gimana ini cuaca di sana?
1: Panas.
0: Panas. Ini dari Umi Latifah ya?
1: Iya.
0: Iya. Iya, makanya ada beberapa tempat juga sudah mulai mendung tapi belum hujan. Iya. Ada yang panas entang-entang kayak panas, di Citanggung iya. Tadi.
1: Soalnya lagi musimnya Pak kemarau.
0: Betul. Jaga.
1: Request lagu Neng.
0: Request lagu apa ini, Umi?
1: Ku minta maafmu.
0: Ku minta maafmu.
1: Dari Mansur.
0: Siap, lagunya ya. Wes siap. Monggo salamnya buat ya. Siapa ini?
1: Salamnya salam kompakan aja, kasihan kalau disebut satu-satu. Mbaknya kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat sekeluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Semoga sehat selalu, selalu
0: amin.
1: Sehat lagi nataku. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat
2: wa. Raninya gimana?
0: Alhamdulillah, Rani juga sehat walafiat. Ini dari mana ini?
2: Dari Madura.
0: Dari Madu.
2: Dari Bunda Hamida.
0: Dari Bunda Hamida.
2: Iya.
0: Oke. Ya apa Bunda di sana panas ya sama ya cuacanya ya?
2: Iya kalau siang, tapi sekarang dingin nih.
0: Iyo, kalau malam baru dingin iya. Ya.
2: Iya.
0: Jangan lupa pokoknya jaga kesehatan selalu ya.
2: Iya.
0: Betul.
2: Ya, mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Betul.
2: Aku request lagu.
0: Request lagu apa ini?
2: Lagunya itu Keluar Kota.
0: Keluar Kota.
2: Iya.
0: Keluar Kota. Kita cek dulu lagunya. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat ini yang barusan turun, ada Umi Latifah, ada Solihin Kana, ada banyak ya yang di Madura, yang di Surabaya semuanya.
0: Iya.
2: Salamnya buat semuanya, salam kompakan. Buat Neng Raninya, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat.
0: Terima kasih.
2: Lancar rezekinya juga.
0: Amin.
2: Tunggu lagunya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendapatkan 2 penelpon lagi nih Sobat Kota. Langsung aja deh kalau begitu ya. Ada Derita. Di atas Derita, request dari Mbak Putri Widayanti meluncur terlebih dahulu di ruang dengar Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita minta penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota.

Angkat telepon kembali yuk. Ada siapa nih yang sudah hadir untuk bisa absen di udara? Kali ini Reni undang kembali di 0315611416 atau di 5676923. Silahkan monggo Pinara. Salah tangkap udah di request oleh Mas Samsul Hadi dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen. Salamnya buat Pak Jono Gresik, Bunda Eli Mang Ujang, ada Bunda Rara Manuan, Imang Ngesong, Abah Toyibi, Mas Wahid Penjaringan, Cak Miskan Kebraon. Ada juga Mas Misbah malam hari ini yang hadir dari Bukata Japur Balingga hadir. Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Bunda Lili Margomulyo ya, selamat malam, syahdu banget, selamat bertugas, semoga diberi kesehatan, ge. Terus Mama Eli Agustinca dari Pekarungan Sukodono ini hadir dari WhatsApp. Salamnya buat Pak Yeto, Pak Jono Gresik, Mbak Toibi, Samsul Hadi, dan Putri Ami Wibowo, Bunda Farha,

Kalau masih boleh dari Santa Hoki, nanti Remy carikan juga ya lagunya ya. Yang pasti kali ini beberapa lagu juga udah Remy siapin. Ini termasuk lagu yang pernah hits di tahun 2019. Ada apa ya? Iya, ada Lesti yang bertajuk Ada Cerita untuk Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun.

0: tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Maling apa kucing?
1: Kucing.
0: Kucing. Wah, kalau begitu kamu maling ya? Maling! Maling!
2: Mana malingnya?
0: Tuh di kolong rumah, Pak.
2: Hah?
3: Ayo keluar.
4: Ampun, Kang, ampun.
3: Keluar.
4: Enggak.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Terajana tadi ya sudah di request oleh Pak Jono dari Gresik. Alhamdulillah sudah terputar juga. Kemudian Salah Tangkap dari Haji Bokir juga sudah, ini sesuai request lagu dari Mas Samsul. Tak cari lo Mbak Tanti di Pumpungan, kok Candu Sendi Kemang. Candu dan Cinta enggak ada, tapi kalau Candu dan Luka ada. Tadi sudah terputar, semoga lagunya itu ya. Karena tak cuari lo, enggak ono lagu dangdut judulnya Candu dan Cinta. Semoga Candu dan Luka tadi yang dimaksud lagunya. Pak Wiyoto dari Pandaan, terima kasih banyak sudah monitor. Salamnya buat Ning Rara, Mama Eli Putri Widayanti. Kemudian juga ada Samsul Hadi, Pak Jumadi, Mbak Toyibi, dan untuk semuanya aja. Lagunya Laksmana, Raja di Laut. Ayo, ada siapa yo yang mau telpon? Gabungan kita angkat dulu. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam
0: Dendang Surabaya.
1: Dangdutnya Surabaya.
0: Syahdu
1: banget.
0: Syahdu banget. Malam Mang Ujang, ya apa kabar ini ki?
1: Selamat malam Mbak Rani.
0: Nggih, tos pundi kabarnya?
1: Iki rada akhirnya suarane iki.
0: Ya, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Dari tahlil lagi.
0: Oh, nggih. Iya, lancar ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ada tetangga meninggal.
0: Nggih, lah ya. Semoga diberikan sabar keluarganya, dan yang meninggal juga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Amin. Ya apa iki bengi iki? Tak puterno lagu apa?
1: Be sik iso lagu yo. Raju. Yo, bebo jurusan itu.
0: Judulnya Raju, apa sih tak carikan lagunya? Kalau enggak salah, iya ada lagunya Raju.
1: Nggih.
0: Sampun.
1: Salam Mbak Reni.
0: Monggo salamnya buat siapa?
1: Pak Gianto Rembu, Cak Samsul Hadi juga Mbak Putri, Cak Mukim, Cak Ali, Cak Wahid, Cak Edu, Mas Aditya, Cak Heru.
0: Nggih.
1: Siapa mana ya? Bunda Mimi.
0: Nggih.
1: Gigi Aini, Bunda Farha. Sing nyalam-nyalami aku ae tak salam.
0: Ayo, Cak Rembu. Iki lho, oleh salam tuh kok Cak Rembu.
1: Nggih. Juga semuanya tanpa terkecuali tak tunggu lagunya Mbak Rani
0: matur
1: sembahun.
0: Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mang Ujang masih yo wis apa yo istilahnya itu sisa-sisa terakhir. Kak terakhir lo. Ada Rini Setiawati juga hadir dari Bandung. Titip salam buat Mie Apsari, Ami Wibowo, Mama Eli, Mbak Toyibi, Pak Jono, Ratna Restu Wilujeng, dan untuk Yeni ini yang ada di Prigen. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Yahyuuu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sampai kangen Mbak Rani.
0: Nangge sampai kuangen.
2: Saya sipan Mbak Rani tadi malam 7 harinya.
0: Oh. Sinten Bunda Sutira?
2: Mbak Yu.
0: Oh alah. Mbak
2: Yu. Pertama iya.
0: Nggih.
2: Mbak Rani siaran pertama aku mau masuk enggak bisa ya.
0: Nggih.
2: Karena penuh. Terus besok aku hari Selasa mau telepon jam 3 udah dapat telepon Mbak.
0: Dapat kabar.
2: Sakit jam 10 meninggal.
0: Nggih. Turut mengucapkan duka cita bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga kakak kandung dari Bunda Sutira juga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya. Keluarga yang ditinggalkan juga diberikan sabar, ini ikhlas, insyaallah ngoten.
2: Aku Mbak Rani sih, aku sih ya kehilangan ayah. Mari ayah suami, mari suami ibu, sekarang kakak.
0: Sekarang
2: ya
0: kakak, nggih.
2: Ya itu semua ujian dari takdir juga ya Mbak Rani.
0: Betul.
2: Ya.
0: Rasanya memang menyakitkan, menyedihkan, tapi ini yang memang harus kita jalani.
2: Iya, betul Mbak Rani.
0: Jadi Mas Yo ngomong sabar gampang, ngelakonine angel. Nggih. Wes peluk jauh iki dari saya, ini peluk jauh buat Bunda Sutira.
2: Alhamdulillah. Balik peluk cium juga ya untuk Mbak Rani juga ya atu ya.
0: Nggih, sing sabar pokoknya. Jadi tanggung
2: banyak kesabaran juga ya.
0: Nggih, tanggung jawabnya kita yang masih diberikan kontrak hidup di dunia ini harus bisa sehat, kuat untuk keluarga yang lain, dan juga bisa jadi pengiling kita supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya.
2: Amin.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum Mbak Rani, dengar suara sampean terus kecang-kecang sampean Mbak Rani.
0: Amin. Nggih. Tapi ngriyane teng pundi? Nglompok ning Kupang.
2: Kupang Timur nomor 7 Mbak Rani.
0: Oh, nggih nggih. Nggih, nggih.
2: Jadi aku sekarang mungkin lho Mbak Rani, lebih banyak di situ dari pada di Kupang Gunung Mbak Rani.
0: Nggih.
2: Ngawasin tuh anak-anak ya, kosnya kan 10 kamar Mbak Rani.
0: Iya, kebetulan juga ada kos-kosan nggih.
2: Iya.
0: Jadi
2: ya itu yang di Desa Wai Surabaya Mbak Rani.
0: Nggih. Wis moga-moga sabar ikhlas keluarga dan juga dilancarkan rezeki, sehat itu yang utama nanti nggih.
2: Amin.
0: Amin.
2: Ya Mbak Rani ya. Nggih.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik itu kembali kepada yang mendoakan.
0: Insyaallah. Amin.
2: Nah, lagunya Mbak Rani.
0: Nggih,
2: ya.
0: Lagunya apa ini?
2: Imam Esa Rizin Ibu.
0: Ibu. Oke. Iya. Nggih. Nah, ini
2: untuk semuanya ya Mbak Rani.
0: Iki oleh salam teko Cak Rembo njenengan.
2: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam Cak Rembo, sehat selalu.
0: Nggih.
2: Semuanya aja ya Mbak Rani ya. Mbak Rani sehat selalu.
0: Amin.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Karena semua ini sudah takdir ya Mbak Rani.
0: Nggih,
2: ya.
0: Saestu kita harus siap untuk semuanya.
2: Matur
0: nuwun.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Terima kasih juga untuk Mang Ujang yang sudah request Raju tadi. Ada juga Cak Rembo yang mengucapkan turut berbelasungkawa untuk meninggalnya kakak kandung dari Bunda Sutirah dari Kupang Gunung. Mbak Risma Suciati, apa kabar? Gabungan malam hari ini pokoknya sehat semuanya. Ada Mbak Tanti, Mia Absari, Pak Jono, Rini Setiawati, Ami Wibowo, Dadok Maron, Bunda Lili, Amba Toyibi, Mas Mis, Bapak Wiyoto, Rika Samsul Putri, ada Mas Agung, Mas Sukaryanto, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali, semoga diberikan sehat selalu ya. Tanpa terkecuali, Rani mengucapkan terima kasih banyak, semoga sehat-sehat selalu. Ada juga Pak Suwanto dari Benowo yang ikutan gabung malam hari ini dari Perumahan Kepatihan Gresik. Rani harus menutup acara Sobat Kota karena sesaat lagi akan ada Tari Neng Tias. Tapi sebagai tembang penutup, Laksmana Raja di Laut, Rani persembahkan untuk menutup malam hari ini. Dendang Surabaya, syahdu banget. Sampai jumpa, salam sayang. Mwah.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adi coro caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau masih juga nafam dangdutnya Surabaya sekeng talu ler deler ler ler. Kepangi maling ge, wonten caning campur sari koplo gending Kota FM yoiki sing pancen iso kanggo kanca. Tembang-tembangnya saged minangka tombo ugi nggih. Ati kancane tarining tias ngantos mangke jam 11 sanggah.

0: Siji kota apa? Dong dunia Surabaya. Matur nuwun sangat dulur-dulur nggih. Wet wau nggih, jam sak durunge jam 09.00 toet nggih, wis wis pinara, wis nunggu ngono lho ya, duduk manis menanti tembang-tembang campur sari langgam gendeng lagu-lagu Jawa kekinian nggih hadir kembali. Matur nuwun nggih. Sami sehat sedaya kabare? Sehat nggih? Alhamdulillah seneng aku. Nek krungu kabar dulur-dulur pada sehat kabeh. Nggih monggo ndagabung ngeten nggih. Nah, ini sudah saya persilahkan nggih. Cak Ning.
1: Cak Ning. Yo. Campur sari. Koplo gending.
0: Yes.
1: Kota FM. Yo iki, yo, yo. Iki. Yo iki aku mlebu saiki Mbak Sari.
0: Iya. Pokoknya wingi durung.
1: Nah, Mbak Sari.
0: Iya mlebu saiki pokoknya wingi durung.
1: Wingi durung.
0: Lah iya.
1: Wingi duduk penyiari. Heeh. Nek penyiari kok yo ayo mudun. Enggih Mbak Sari. Sehat Mbak Sari
0: nggih. Alhamdulillah pangestunipun sami sehat nggih.
1: Nggih sehat
0: alhamdulillah. Nggih monggo.
1: Iki wae mantun jagongan kari kanca-kanca api ini ambek pawane Mbak Sari.
0: Wis dikompres.
1: Iya tak lupa no kulkas Mbak Sari. Enggak panas lagi nih. Wari-wari ini kita ngomongin sampai.
0: Nggih, monggo tembangin apa?
1: Sekarane ing tawang ana lintang nek wonten Batari. Ing
0: wedi
1: rada musike rancak ngeten lho Batari.
0: Rancak, iya tak golek nong kok aku nyanyi nek ngono ya.
1: Oke, tak wae nyanyi
0: kok lek rock. Rocker. Oh, batamat.
1: Rocker. Lho, iku lho sing ngomong cocok. Lu
0: ngerti ya, nek sing ditelepon iku cewek ngono lho celo-celo adakno
1: jane ngene iku Mbak Sari ngomong ambek sapa iku lho ayo ngomong ambek sapa iku
0: nggih monggo
1: nggih salame sama Pak Sugeng sing wonten ing pasar Pangasi enten Pak Kianto, Ribu,
0: yeah.
1: Pak Bo Gedang, Mas Ali, Cak Tol, Likin, Delosor,
0: yeah.
1: Dan Mali Pak Toto, sampai jumpa. Terus yang dulu-dulu sih, wonten Majuro Sejuwoyo, selamat malam, salam panto. Lewat campur sarinya Kota FM.
0: Yeah.
1: Juga yang di kawasan Prigen, Ning Ela. Juga ada lagi Bunda Fatona. Wes semuanya saja.
0: Nggih,
1: salam sehat.
0: Amin amin.
1: Mbak Tari juga salam sehat juga.
0: Amin, sami-sami.
1: Matur suwun Mbak Tari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak, selamat nggih. Cak Ning. Sudah masuk. Ayo dong bersuara toh.

0: kabren?
1: Alhamdulillah, beres.
0: Aduh, lelah gak mudah.
1: Sidik-sidik.
0: Sidik-sidik dikumpul.
1: Tadi ake. Oh, ngono ta.
0: Ya, harapan dari Mbak Jenal.
1: Ya, Mbak.
0: Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat.
1: Amin, amin, amin.
0: Lebih-lebih Mbak Tarinya.
1: Amin. Amin, amin. Sama-sama. Mbah juga ya. Nggih. Alright. Monggo.
0: Duh, ya mulai alright.
1: Tembangin apa?
0: Aku jamnya aku kepengin ketemu ambek.
1: Sopo?
0: Belenting kuning apa
1: itu? Oh, ala.
0: Terus pengin lho sing yuyu kangkang.
1: Oh, ngono.
0: Mbok rondo dadapan. Tak ketemu.
1: Yuyu kangkang wedi karo Mbak Jenal lah takno.
0: Nih cekne.
1: Masuk
0: ketemu.
1: Loh kembaranku.
0: Sip. Gantengan aku.
1: Iya kan.
0: Aku gak. Ya duwe jepit aku gak duwe. Nah terus. Ya makanya aku kepingin ketemu Mbak Jenal di Lumut.
1: Oke. Oke. Alright.
0: Oke. Mbak Rondo dadapan. Mudah-mudahan si ono lo unggoni. Hai, salam sehat.
1: Mm-mm.
0: Untuk Bang Kobar ya, Bang Uco aja.
1: Mm-mm.
0: Bang Sugeng.
1: Yes.
0: Tas Mojo ini siapa Mbak Dari?
1: Cak Selamat, Cak Satrio Basuki.
0: Oh, Cak Selamat. Selamat, selamat.
1: Iya, yeah, selamat terus
0: malam.
1: Ya.
0: Iya, selamat terus, mudah-mudahan gitu. Salam kenal dari Mbak Jenal Bangkalan tuh. Mbak Pak Selamat. Cak Selamat. Iya Bangkalan semuanya, tentunya yang monitor, yang tak monitor percuma, di dalam gak kerungu lah gak kuping. Ada Cak Ali, Sugeng, Cak Toto, Cak Gelur Daki, Cak Janto, terus Ning Sutira, Ning Dian ya. Terus untuk semuanya Cak, salam sehat untuk Ning Tari,
1: yes.
0: Matur suwon banget.
1: Sami-sami. Tempang,
0: tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung pamit dulu. Gimba. Tapi sebelumnya lah,
1: ya,
0: Neng Tari, tuku beras kayak ngeliwet.
1: Iya, cakep.
0: Oh, cok tumpen deh kayak nang panji nih.
1: Oh, why?
0: Tak juga no ada selam-selamat.
1: Amin.
0: Muka-muka kakak.
1: Rizu. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin.
0: Pamit dulu. Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zainal. How, how, how. Zainal. Okay. Sampun hadir. Sinten malih siapa lagi? Matur nuwun. Ning Ika Gresian. Cak Ning yeki yeki lo Mbak Tari Ayu. Aku temani Mbak sembari lembur jahitan. Ya saling menemani ya Mbak Ika. Semangat semangat Mbak. Tak tahu kan jahitan yang dang rampung ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tambah lancar ya orderane. Mas Misbah, waalaikumsalam. Saking Purbalingga hadir. Cak Ning. Sudah masuk.
2: Ampur Sari.
1: Goblok Ning. Kota FM.
2: Kota FM. Kota FM.
1: Iya wis sak karepe wis.
2: Yo iki, yo iki. Singale kapate ono, singale.
1: Lah wong krukupan spring bed.
2: Wong iku mau masuk kota alo-alo kok gak ono.
1: Lah ya apa dudut-dudut.
2: Nah iya kene Mbak, Mbak Jenal.
1: Disaut Mbak Jenal iku mau.
2: Nang ngelang apa disaut Mbak Jenal.
1: Masuk kalah karo Mbak Jenal.
2: Lah ya kalah
1: kuat. Oh, kalah gercep ta men.
2: Iya, kalah kuat, kalah tinggal.
1: Oke, tembangin apa?
2: Gak apa-apa, yang penting bisa masuk mana.
1: Ya, tembangin apa?
2: Mbak Tari. Ini lagu ini, apa kira?
1: Kayak Bien, lagu ini kayak Bien.
2: Kayak Bien gak apa?
1: Yes, kayak Bien.
2: Bina semua.
1: Apa tuh? Oh, apa cah itu, cah itu? Kayak
2: Bien. Malam Jumat kan, atau
1: malam Jumat, ya. Oke.
2: Okay. Malam Kamis.
1: Ya.
2: Yeah. Malam Kamis, serbu ya.
1: Oke, okay, salam.
2: Kita bawa orang di nongkas. Kita bersaiki,

0: Ya salame buat semuanya yang lagi pantau.
1: Cari Rizal lo, jangan lupa makan malam, tak aduh carinya.
0: Oh, Mas Rizal yang makan malam, aku gak makan malam, makan siang aja.
1: Enggak.
0: Malam gak lagi makan.
1: Makan menyan.
0: Oh iya, menyan sampai ini, jarang kepang beling.
1: Oh, betul.
0: Ketum makan beling kayak gitu. Oke, itu tadi katanya Mbak Jainal mangko cukup beras dibususi ngono mangko. Cukup beras dibususi aja lali pancine ditutupi.
1: Iya, terus.
0: Iku mau moga-moga pangeran sing bales.
1: Iya toh, pari ane.
0: Apa?
1: Aduh, tanten ya toh no. Dengan seksama. Ya gak ketemu dalane. Ada nih kok. Taman ilmunya kurang dhuwur. Kalau mbak Mbah Jainal, iya. Mbah Jainal yang semedis berapa ratus tahun yang lalu, San.
0: Saya kok bisa lancar dengan aku kok. Itu mengeluarkan media.
1: Taman ilmu kurang dhuwur soalnya ondone juga kurang dhuwur ya, Mbak. Menek-e. Ya.
0: Yeah. Ya wis gak apa-apa, aku kan ono analisis satu salame beres tanpa terkecuali daripada engko my channel engko ya apa gak cocok ambekku ngono. Mending wis ora worongno ae.
1: Oh, apa edo. Ya wis ayo wis ah. Dinteni iki lho. Lho ndi wonge? Lho, ala sinyale iki kayake. Inge, layo, gak pamitan atak no, cak edo. Inge, monggo mangke dilanjut maling ge, langsung mawon yen ing tawang, ana lintang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: sih juga Kota FM dan Ninya Surabaya. Tasya serangan dari Ning Tias ya. Dan Cak Ning campur seri koplok dengan Kota FM. Ya iki Cak Ning. Sudah masuk.
1: Campur sari.
0: Iya.
1: Koplok gendeng.
0: Oke.
1: Kota FM.
0: Betul.
1: Yo iki Mbak Ari.
0: Yo. Dalam, Mbak Ella.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Tari sehat ya.
0: Alhamdulillah, pangestunipun. Kenapa?
1: Suarane kelerek-kelerek iki, Mbak Tari.
0: Oh, lajep-jepan terus, Rak. Sik Agustusan iki koyo iya. Heeh.
1: Jep-jepane sampai gak.
0: Sampai bludak-bludak, Rek.
1: Ini ada yang salam ini, Mbak Tari.
0: Iya.
1: Oh, belum tidur kayaknya orangnya.
0: Oh,
1: ini.
0: Ya suruh tidur aja kalau gitu.
1: Suruh tidur.
0: Iya, enggak gua wong telepon ae, Rek.
1: Iya. Tidur yang salam, ayo yang salam tidur.
0: Ya, tidur.
1: Ayo tidur.
0: Besok masuk pagi. Ya.
1: Itu pagi kerja lagi. Nafkahi anak dan istri.
0: Ngono. Iya, Mbak Ella, monggo lagunya apa?
1: Lagunya Trisno Suci mawon, Mbak Tani.
0: Trisno Suci, oke. Salam.
1: Nggih, salami ingkang nembe masuk-masuk sedaya. Mbak Ima. Bunda Ima. Pak Santi. Lan samudayane kemawon.
0: Oh, ini lho Cak Rizal. Jangan lupa
1: nggih Mas Rizal.
0: Jaga kesehatan Mbak Ella.
1: Oh, nggih sampun. Kalian Pak Gianto. Mbak Ika. Lan iki kok serak banget suara saya ini, Mbak.
0: Iya. Wah, iki mesti kakean apa iki jep-jepan mari nyanyi rock. Yeah, alright, yang di pojok.
1: Iya. Ya, Mbak Tari sehat selalu.
0: Amin, sami-sami.
1: Barokah umur barokah rezeki lagunya.
0: Amin, oke.
1: Trisno Suci.
0: Alright.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella. Matur nuwun, Cak Ning. Cak Ning. Sudah masuk.
2: Neng. Campur sari, keplok kenting.
0: Nggih.
2: Kota FM. Ya iki. Sugeng dalu, Mbak Tari.
0: Nggih, sugeng dalu, Bapak Sugeng.
2: Sumangga kula aturi pinarak, Mbak Tari.
0: Nggih, sugeng pinarak. Sugeng rawuh. Inggih sugeng menapa kemawon.
2: Sugeng midhangetaken.
0: Nggih. Monggo Pak, tembangin napa?
2: Ya,
0: alhamdulillah sehat. Sami sehat sedoyo nggih.
2: Alhamdulillah terbaras selamat SWS Mbak Tari.
0: Nggih, alhamdulillah. Monggo tembangin napa?
2: Napa sinden Mbak Tari?
0: Nggih.
2: Wonten nggih?
0: Wonten.
2: Alhamdulillah. Atur salam kalau wau nembe mandek Mbak Ella kalau wau nggih. Mbak Ima, Mbak Mulyanti. Mbak Putri Widayanti, Mbak Widya, Mbak
0: Nggih.
2: Mbak Nana, Mbak Ati. Mbak Ima. Tanti Kumpungan, Bunda Sutira, Bunda Sutia, Mbak Dona. Dari Andra Dewi.
0: Ini
2: pun
0: agam sedaya mawon. Nggih. Loh. Loh kok moro-moro tut. Sinyale mana kaya nggih. Cak Topik Bojonegoro. Siap nyimak Mbak Tari. Oke, alright. Matur nuwun. Dodok Semarang. Terima kasih. Cak Wahyu Riau. Matur nuwun. Cak Yoko Seni Pertegal. Wis iki mau ya. Oke, alright. Mbak Putri Widayanti, bayo, dadi pendekar terus iki ya. Salam Mang Ujang, Pak Wahid Penjaringan, Bunda Lilik Margomulyo, Pak Kianto Rembo, Pak Jonathan Amrin, Pak Sugeng dan Pak Sarmatur nuwun. Lanjut, Pak Gianto, Gunung Krakatau Matahari aku mantau Mbak Tari sampai bubar acarane ya. Cak Samsul hati prigen, salam Bu Nining Indrapura. Bu Lili Agustin, Mas Dari Sambikara, Bu Andre Yunus, Bu Lili Margo Mulyo, Mas Rizal Pertama Gubeng, Cak Solin Delosar, Matur Nuning Tari, ho iya, ho iya. Hai, gilang semuanya, monggo, wonten ingkang badhe lewat rumiyin.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Karo tansah wonten sak ning campur sari goblok ning konten FM. Ya iki ya iki ya iki jangane, jangan nget-ngetan. Heeh, suwi gak muncul iki lagune. Budak Fitri sugeng dalu kados pundi portosipun. Ing matur nuwun dulur-dulur ingkang sampun pinarak nggih. Heeh, wis ngonten iki mau. Ya, jam 09.00 tuat wis mulai kok nanti jam 11.00 tuat ya. Ayo kita cicil sih nanggani Facebook ya. Matur nuwun sugeng dalu Mbak Tumim Virgo hadir Medan. Mbak Rani Rentina waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan ya. Iya, semangat bertugas Mbak. Iya, salam malam Rabu. Pak Ripto Swasono waalaikumsalam. Pakal gabung, salam hangati kagem sedoyo kanca-kanca Kota FM. Lanjut Mama Kori waalaikumsalam. Kawasan Medan semut hadir. Cak Heru Cokro, Cak Ning poenak mirengaken lagu sembari ngopi. Calon bojo ning Gayatri, salam juga Cak Pardan Niscai, kok ada Niscaya? Cak Perdanis, Pak Sudirman, Juragan Hita Utek, Lamongan, Mbak Umi Ningrum, Mbak Terirah, ya aktivitas sehat, amin. Opa Nur Zeldi, sekedap. Opa Nur Zeldi, segeng talu. Salam beli Aji Putu, Pak Kasunanan, apa besok juga Ning Rani, Bu Guru Ning Tias tetap Aisu Meringa, amin. Makasih, ya Opa, sehat-sehat. Cak Ning. Cak Ning. Nggih.
1: Cak Ning.
0: Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Goblok gendeng.
1: Goblok gendeng.
0: Kota FM.
1: Kota FM.
0: Iya
1: iki. Yo iki, yo iki. Jegeng dalu ning tari.
0: Jegeng dalu ning Nining. Nggih. Nembe libur
1: niki. Pundi kabaripun?
0: Alhamdulillah.
1: Nembe wangsul.
0: Oh, nggih. Pas banget nek ngono ya aku tombo kesel.
1: Nggih, dinten-dinten dinten badhe mlebet mboten saged sale.
0: Oh, gitu.
1: Anu dalu nggih.
0: Nggih. Ambetan apa nyimak mawon mboten napa-napa. Nggih ning-ning ngersakaken tembang napa niki?
1: Badhe nyuwun niku, niku tembange Mas Do.
0: Napa?
1: Raiso dadi siji.
0: Raiso dadi siji. Nggih.
1: Nggih. Nggih. Salam kagem sedanten nggih mawon ning tari.
0: Inggih.
1: Kang mikir mirengaken acarane njenengan iki.
0: Inggih.
1: Salam sehat sedoyo.
0: Amin.
1: Sami mirengaken acara niki selawase.
0: Amin. Nggih niki angsal salam saking Kak Rizal. Jangan lupa makan. Jaga kesehatan Mbak Nini.
1: Iya. Terima kasih untuk Pak Rizal.
0: Nggih.
1: Yeah. Kagem ning tari matur sembah nuwun, selamat bertugas.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Ning Nining Indrapura. Sudah hadir. Ayo. Nggih, selalu pantau Cak Ning nggih. Iki mau bar saka apa iki aktivitas nyambut gawe langsung nggih. Nggih, monggo lanjut sinten malih Cak Ning. Cak Ning.
2: Cak Ning.
0: Yo.
2: Campur sari.
0: Yo.
2: Goblok gendeng. Kota FM.
0: Yes.
2: Yes, yo iki arek iki.
0: Lah arek iki lho yo yo.
2: Arek iki rek. Heeh.
0: Apa sih arek iki?
2: Mbok menggemeskan.
0: Yes,
2: bahasa Indonesia menggemaskan itu apa
0: ya? Apa? Ya menggemaskan.
2: Iya lah.
0: Kok menggemaskan ya? Menggemaskan. Oh, Cak Ding, Cak Ding.
2: Menggemaskan.
0: Menggemaskan. Oh, apa Cak Ding, Cak Ding.
2: Ngelindur kabar selalu yang ini ngomong.
0: Alah, alah iya.
2: Gimana punya kabar Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik, saya. Sampai di apa?
2: Oh, kabar ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat pol.
0: Pol ya, sehat ya. Alhamdulillah.
2: Yang si buru mau duduk ke petepoan ini.
0: Waduh, iki. turun gunung ceritanya ya.
2: Iya, teman.
0: Petepoan.
2: Turun gunung, mudun gunung.
0: Iya, kulaan ilmu kok ya iki.
2: Kulaan ilmu, cuma udah kepreset. Ilmu ini hilang terus.
0: Kabotan ilmu lah, iya.
2: Iya, tapi lagi langsung kepreset hilang ilmu.
0: Ilmu udah semburat langsung.
2: Iya. Oleh kedua di mana sih? Iya, ono sing karembo elmune
0: mana sih? Dani. Iki lho Pak Kianto. Aku karo Banati sik melek, Cak, jarene.
2: Iya.
0: Apa narti karo Pak Gianto sik melek. Ya iya, Pak Gianto jelas sik melek wong durung entek iku ketahu teke.
2: Iku apa jenenge? Tonggo gedek mepet.
0: Lah iya.
2: Makane ngene iki titipan ngene tonggo gedek. Melek ta durung kok narti jenenge ngono.
0: Sampeyan gak anu apa meguru nang ngene Pak Gianto. Ilmune. Wo. Lho, sampean gak duwe ilmune Pak Gianto.
2: Ilmu apa ya?
0: Ilmu nyangga piring.
2: Ilmu tumbuh-tumbuhan.
0: Ilmu nyangga piring kok.
2: Iya ta.
0: Iya.
2: Kok jerone piring wis apa iki?
0: Lho, ya macam-macam ilmu nyangga piring iki apa iki jenenge Pak Gianto iki meguru iki gak rampung-rampung. Iki butuh beberapa tahun. Dadi mangane nyangga piring. Macam-macam isine.
2: Kene mau semari mudun gunung yang utah yang tengah-tengah kepreset.
0: Iya, dem dem ngono. Yo, lagune apa?
2: Ya ana jangkrik genggo ngono kan.
0: Ya ana lah. Caneng kok.
2: Kepreset langsung oleh jangkrik genggo.
0: Iya, salam.
2: Ya ada sing enak jangkrik genggo, ngeri-ngeri sing enak lho.
0: Iya.
2: Ngeri emu kru-kru kru biasa.
0: Iya, salam.
2: Salame, ada Titia Mas itu Bunda Wulan. Ada Cak Dur. Ada Mak Mujiati, Manarti, Cak Rembo, Bang Ujo, Mas Ali, Pak Rusdi. Ada Cak Kasian, ada Mak Ella. Ada Cici Aini, Mas Ugeng, Pak Dewi Ugeng, sing ono nggo di Kebun Pasar, Pak Bu Kedang, yang wape, Mbak Tari tanpa terkecuali. Lagi minta tunggu Mbak Tari, Cari Genggong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning. Cak Ning. Ya.
3: Halo.
0: Iya, Mbak Rika.
3: Ing Kota FM.
0: Iya.
3: Lagunya Puspa.
0: Mesti sinyalnya putus-putus.
3: Puspa Sakira.
0: Apa lagunya?
3: Puspa Sakira.
0: Puspa
3: Sakira.
0: Puspa Sakira. Iya.
3: Featuring Dini Kurnia. Judulnya Kelingan. Kelingan Mini.
0: Apa? Sinyalnya. Sampe telepon nang sebelah ndi to, Mbak?
3: Warung.
0: Oh, nang warung ya gak ngene sinyale. Jelas ning
3: Kelingan. Kelingan.
0: Kelingan sing wingi. Kelingan sing wingi.
3: Ya, kelingan sing wingi.
0: Iya. Salam.
3: Iya, ta. Ada.
0: Ada.
3: Salamnya buat Cak Rizal.
0: Iya.
3: Mas Widianto. Juga ning Tari. Bersama Cici Rani.
0: Iya.
3: Selamat malam, sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Rika. Nah, lanjut mangke maleh nggih. Saniki monggo langsung mau raiso dadi siji.

0: pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: Telat.
1: Atau yang ini.
2: Uang cinta please nyanyi sama kami sandaran api.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
2: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
2: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Selalu kok masih juga tahu mendengarnya Surabaya. Gak mau rasa kangen lah ya. Kangen itu boleh ketemu, nol ya. Enggak ya kan, karena tamboliannya nek gak ketemu, setahu nek gak sempat gak kabar ya. Titip nih nih gini, cak nih gini lah ya. Menerima penitipan rasa kangen. Apa Riri? Lindawati, Mbak Lindawati Ritonga, Sugeng Dalu. Selamat malam Mbak Linda. Malam Mbak tercantik, selamat tugas, saya selalu hadir dari Jakarta. Terima kasih Jakarta, Mbak Lindawati Ritonga. Terima kasih, salam sukses, sehat selalu ya. Oke, alright. Lanjut, Sinten Malis, siapa lagi? Mbak Nurma Gayatri Cakning. Ben gak ngantuk ngancani yang sibuk lembur di kafe Rayu Wengi Kang Mas Joker juga fans kota. Cak Sutarto, waalaikumsalam. Warga Sautra tetap hadir, salam seduluran mawon. Bang Soja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Banjar Negara Jawa Tengah, Nyawiji, Wantan Caning, Antas Puraning, Adi Coro. Matur nuwun nggih. Cak Tukiran, Sugeng Dalu, Jogja, Nyawiji. Mbak Tumiari Dawati hadir. Mbak Terim nggih, monggo pinara. Adik Permadani Nima Sudanenggar Prigen Pasuruan, salam Om Rizal Kelabu, Kakak Selamat Basuki, Opa Sugeng Bakso, Kakung Gianto Rembo, Pak Popisang, Budi Lilik Margo Mulyo, Nenek Mami Gedangan. Makasih kakak tercantik, sama-sama di video. Oke, Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur cari kuplu gending kota FM. Yaiku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa?
1: Pagi sore ini wong ayu danteni sampe ngantuk metu.
0: Napane to? Sing suwe.
1: Nun.
0: Sing suwe napane, Ba?
1: Lagu-lagune.
0: Lah niki pesenane dulur-dulur ya, Ba?
1: Ya.
0: Lah nggih nek mboten diputerne pripun? Nggih, kedah sabar. Mboten, nggih wayahe muter lagu, nggih muter lagu. Ngoten. Wonten wayahe dhewe-dhewe apa? Kedah sabar
1: nggih. Kalau wingi siaran, Mbak.
0: Siaran kalau wingi. Nggih. Nggih, iki jare Pak Gianto. Apa bab bacarene? Lah iya apa ya apa bab?
1: Ya. Nggih.
0: Monggo tembangin ya, apa, Ba?
1: Janeng sing ana basa turu.
0: Nggih. Monggo. Tembangin apa?
1: Kangkana Lara Tresna.
0: Lara Tresna, nggih. Monggo salam.
1: Salami kagem Bunda Ima Bangkinan. Kentak. Baikah. Dan selamat. Nanti sudah galung apa kedang cari embo jadi baiklah sudah galung aku kembali itu Bayanti Bunda Wulan sudah galung Caponang pemelepet
0: sampun
1: tinggalan mana?
0: Nggih.
1: Mbak Randi, Bang Uco, Bang Yanti, Ambrelia, Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Ini Kak Soliking. Mas Aditya, Sugeng Dalu. Sampun tua ya mawon.
0: Nggih.
1: Oke, dari mantu hati-hati.
0: Nggih.
1: Dari saya terus.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa narti panggingan sampun pinara nggih matur nuwun. Lanjut Mbak Tumiari Dawati. Waalaikumsalam ngasinan hadir. Aha, sinten iki? Saem Rois Jombang merapat bareng GBB sampun diteks toyo. Asepmu makasih ya. Opo iki rek? Cak Budi Prasetya absen Lampung. Terus anak maneh Mas Rendia Citra hadir. Berita kembaran Tamara Badan Siti, makasih Mbak Trisnya, salam sehat selalu, amin. Aha, lanjut Cak Bobo, Cak Ning, Dalem, Pak Artono, waalaikumsalam, Pademangan Jakarta terhadir, salam sehat kagem sedoyo. Cak Dituke Paris Japanese, waalaikumsalam, Jogja hadir. Oke, Cak Amiruddin, Kota FM Surabaya dan krunya, matur nuwun, monggo ngopi. Mbak Rubia Zakaria, matur nuwun. Lanjut, sinten niki, niki sampun. Wis kabeh sinoni Facebook, wonten WhatsApp nggih. Oh iya, Mbak Putri lagi ngopi. Monggo monggo monggo nggih. Apa ke Pak Kento? Ya, mau wis to. Ilmu tumbuh-tumbuh. Oh, apa apa. Pak Kento anu apa lagi masa-masa pertumbuhan, tumbuh ke samping. Lanjut Pak Jono Gresik nggih. Salam Mbak Lili Ferliando Margomulyo, Mama Ela Agustinje, Pak Ami Wibowo, Mbak Putri Widayanti, Mbak Rini Setiawati, Abah Toyibi, Pak Wiyoto, Mbak Mia Absari. Pak Rudi dari Madura lho, lama enggak muncul niki nggih. Mbak Tira aku ketan nggih. Nggih Pak, monggo pinara. Mama Eli Agustinje Pekarungan Sukodono, salam Kang Taufik Tas, Pak Jono Gresik, Mbak Mia Absari, Pak Ami Wibowo, Mbak Putri Widayanti, Mbak Rini Neng Rara Budawah. Menteri Junting semoga saya selalu. Amin, makasih. Sampun sedoyo, nggih. Wis kabeh alhamdulillah. Lanjut langsung mawon monggo loro tresno.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Telur matahari sangat ya, sampun pinara, wonten cak neng edisi dalu niki, pangapunten mbok pilonten klenta klento, kelada atur salah-salah kata, lagu-lagu yang direquest dan terputar, monggo minjing sakit, request malih lo, nasi lagi muncul, cak enu jaya servis, waalaikumsalam, bang Pai, bang Pai mantu langka, waalaikumsalam, pamulang hadir nge, minjing rati awal nge, oke matur nuwun sedoyo, nge, tetap jaga kesehatan, lan sampun kesempatan tetap pantau walau-walau komasi Cikota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Never ever getting rid of me.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa, 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
3: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
3: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.